Demikian Adri Auda, kita dengarkan dan hati bersama bacaan surah Yasin pada pukul 10.47 minit pagi. Untuk rancangan seterusnya nanti, insyaAllah kita akan ikuti rancangan Irsyad Hukum tepat pukul 11 pagi nanti dengan tajuk ini bawakan Sunat Diutamakan dan Wajib Diabaikan. Apa yang dimaksudkan dengan tajuk itu? Sunat diutamakan, wajib diabaikan. Kita akan dengarkan menerusi rancangan Irsyad Hukum 11 pagi.

0: hari ketika bersiar-siar, tiba-tiba.
1: Di mana bunyi itu kan, Bang?
2: Bunyi apa?
1: Astah, ini kita mendengarkah apa yang lain dengar ini? Atuh, Bang, bunyi kucing ah.
2: Apa kan? Beritahulah bunyi kucing. Bunyinya tu macam hampir ni pulang.
1: Cuba tertulungi dulu, Bang. Nah, tu nah.
2: Awak, tu nah. Maaf, Lai. Lai saja mengangkat anak kucing itu. Lepas satu, kita ni bawa sama-sama ke vet.
1: Bah, Lai saya mengambil. Bismillah. Nah, cutie. Alhamdulillah.
0: Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita akan mendapat pahala jika berbuat baik kepada haiwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa diberi pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Majlis Convocation Universiti Brunei Darussalam UBD ke-38 2026 diadakan pada hari Selasa, 27 Safar 1448 Hijriah bersamaan 11 Ogos 2026 Masihi bertempat di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Seterusnya, siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 8.55 minit pagi, pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 minit pagi dan saksikan melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go Go Live, Radio Television Brunei sekitar pukul 8.50 minit pagi. Manakala, bagi siaran langsung sesi petang, boleh diikuti di Nasional FM sekitar pukul 2 petang. Dan kompilasi laporan di pilihan FM Inggeris pada pukul 8 malam. Saksikan juga melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 2 petang. Tahniah dan syabas kepada para graduan. Semoga akan menjadi rakyat Brunei yang berwawasan dan berjaya. Belia siaga masa depan.
4: Rasuah adalah virus berbahaya yang mesti dibendung dan dicegah penularannya. Di negara Brunei Darussalam, Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 telah diperkenalkan, iaitu hukuman maksima sebanyak RM30,000 dan 7 tahun penjara bagi sesiapa saja yang sabit kesalahan rasuah. Rasuah banyak mendatangkan kesan yang buruk kepada individu, boleh menyebabkan kesusahan kepada dirinya sendiri. Kepada masyarakat, mengakibatkan kezaliman dan ketidakadilan dalam kalangan masyarakat. Rasuah juga boleh mengenepikan hak-hak orang tertentu kepada organisasi, bakal menjejaskan kecekapan dan integriti dalam pentadbiran. Bagaimana cara untuk membanteras rasuah? Beri kerjasama dengan melaporkan rasuah kepada Biro Mencegah Rasuah jika bis kita mengetahui atau mempunyai sebarang maklumat mengenainya. Hubungi Biro Mencegah Rasuah melalui 8721002, 8130002 atau 8721003. Daripada Abdullah bin Umar telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Baik, kawan-kawan, seterusnya kita ikuti bersama rancangan Irsyad Hukum tentang tajuk dibawakan sunat diutamakan dan wajib diabaikan. Jadi apa yang dimaksudkan, kita dengarkan bersama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audah pendengar muslimin dan muslimat yang saya hormati. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama dalam rancangan Irsyad Hukum. Tajuk yang akan kita ketengahkan untuk kali ini berkisar tentang amalan, iaitu adakah amalan sunat wajar diutamakan sedangkan amalan wajib diabaikan. Bersama saya pada hari ini ialah Ustazah Haja Azalina Haji Zainal Abidin, pegawai istinbat dari Jabatan Mufti Kerajaan, yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai tajuk perbincangan kita kali ini. Pada siri yang lepas, Ustazah telah menjelaskan tentang amalan atau ibadat sembahyang fardu atau wajib dan yang sunat, serta keutamaan mengerjakan sembahyang fardu atau wajib ke atas yang sunat meskipun yang sunat itu besar kelebihannya. Bagaimana pula dengan amalan zakat, Ustazah? Adakah ianya juga sama kedudukannya dengan amalan sembahyang wajib atau sembahyang fardu dan sembahyang yang disunatkan?
2: Ya, terima kasih pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala

0: أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Pendengar muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, berkenaan dengan ibadat zakat ini ya pengerusi, ianya juga sama dengan sembahyang yang telah saya terangkan di siri yang lalu. Jadi zakat sebagaimana yang kita ni tahu adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan ke atas setiap orang Islam apabila cukup syarat-syaratnya. Ibadat zakat ini bertujuan untuk membersihkan golongan kaya daripada perasaan kedekut dan juga membersihkan perasaan dendam dan hasad dengki daripada golongan miskin terhadap mereka yang hidup mewah. Jelasnya, tujuan amalan zakat ini ialah untuk membentuk sebuah masyarakat yang penyayang dan adil. Manakala perintah kewajipan zakat ini telah banyak disebutkan dalam ayat Al-Quran, hadis dan juga ijma' ulama. Dan Imam Ibn Hajar rahimahullah dalam kitabnya Az-Zawajir telah menyebutkan berkenaan hadis tentang orang-orang yang meninggalkan ataupun yang melengahkan zakat. Di antaranya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud yang maksudnya, kami diperintahkan menunaikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Sesiapa yang tidak mengeluarkan zakat, tidaklah ada sembahyang baginya. Dan dalam hadis yang lain juga ada disebutkan perkara yang sama, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, sesiapa yang menunaikan sembahyang dan tidak mengeluarkan zakat, maka dia bukan tergolong daripada orang Islam yang memberi manfaat terhadap amal kebajikannya. Jadinya pengerusi, berdasarkan hadis-hadis ini, kewajipan zakat itu seiring dengan kewajipan sembahyang. Kerana itu, ibadat zakat ini hendaklah ditunaikan kerana lebihan harta yang ada pada harta-harta yang wajib di zakat itu adalah hak Allah Ta'ala melalui asnaf-asnaf yang telah ditentukan oleh syarak. Dan dalam usaha untuk mengukuhkan kehidupan bermasyarakat, umat Islam memang digalakkan untuk bantu-membantu melalui sumbangan atau derma kebajikan kepada pihak-pihak yang memerlukan seperti orang miskin, anak yatim dan selainnya. Namun begitu, sekalipun amalan ini, amalan bersedekah ini ataupun amalan menderma memberi sumbangan ataupun menderma ini menjadi tuntutan dalam agama Islam, namun ibadat zakat yang wajib itu tidak harus diabaikan atau dilengahkan kerana ia adalah satu kewajipan yang mesti didahulukan. Dan orang yang mempunyai harta yang telah wajib ke atasnya zakat sedangkan dia ingkar untuk mengeluarkan zakatnya, maka orang ini disifatkan sebagai sama seperti keadaan orang kafir. Dan menurut Imam Al-Qurtubi rahimahullah, menyegerakan ibadat zakat itu adalah wajib dan tidak harus melambat-lambatkannya. Maka dalam hal ini, kewajipan untuk mengeluarkan zakat ini, melakukan umrah ataupun melancong ke tempat-tempat lain yang memerlukan perbelanjaan yang banyak sehinggakan ibadat zakat itu tertangguh adalah bercanggah dengan kehendak Islam yang sebenar. Dan dalam perkara zakat ini juga, mana-mana harta yang wajib dikeluarkan zakat seperti wang simpanan, harta perniagaan, pertanian atau binatang ternakan seperti kerbau dan kambing, emas perak yang telah cukup syarat-syaratnya, hendaklah ditunaikan zakatnya dengan segera kerana ditakuti dengan melambatkannya akan luput. Walau bagaimanapun di sini pengerusi, zakat-zakat yang terluput itu tetap wajib ditunaikan. Artinya ia wajib diqadakan seperti mana juga sembahyang yang luput. Wallahu a'lam bisawab.
1: Bagaimana pula dengan ibadat puasa ustazah? Kerana memang kita mengetahui ibadat puasa sunat ini memang banyak dan ramai melakukannya untuk mendapat kelebihannya. Tetapi bagaimana kedudukannya jika seseorang yang mempunyai qada puasa yang belum dibayar, adakah dia ini tidak ditegah berpuasa sunat?
0: Ya, terima kasih pengerusi. Di puasa seperti yang kita ni tahu merupakan satu ibadat yang istimewa di sisi Allah Ta'ala kerana setiap ganjaran atau balasan kepada orang yang berpuasa diberikan dan dinilai.

0: Baik, oleh Allah Ta'ala sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang bermaksud setiap amalan manusia itu adalah untuknya dan dapat diperiksa sendiri dan dinilai baik buruknya melainkan amalan puasa yang mana amalan puasa itu adalah untuk Allah Ta'ala dan Allah sendiri yang dapat memeriksa dan menilainya dan oleh sebab itu, hanya Allah sendiri yang akan menentukan berapa banyak balasan yang perlu diberikan kepada mereka yang berpuasa. Dan seperti mana yang kita ni tahu, puasa Ramadan ini diwajibkan kepada umat Islam pada setiap tahun berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga umat Islam disunatkan untuk berpuasa pada hari-hari ataupun bulan yang tertentu. Contohnya melakukan puasa Asyura, puasa hari Arafah ataupun puasa di bulan Syakban, puasa mingguan iaitu pada hari Isnin dan Khamis ataupun puasa 6 hari di bulan Syawal dan selainnya. Dan di antara hadis-hadis yang ada menyebutkan mengenai ganjaran melakukan puasa-puasa sunat ini, di antaranya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai puasa 6 di bulan Syawal yang maksudnya sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 pada bulan Syawal seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Jadi apabila dilihat pada hadis ini ya pengerusi, ganjaran melakukan puasa 6 itu selepas melakukan puasa Ramadan itu amat besar. Tidak dinafikan di sini, memang ganjarannya itu amat besar. Jadi memandangkan kelebihan yang besar ini, sesetengah orang tersilap anggapan sehingga meninggalkan puasa qada. Sedangkan menurut hukum syarak, puasa sunat tersebut hanya boleh dilakukan oleh orang yang telah mengerjakan puasa Ramadan sebulan penuh. Dan juga orang yang tidak berpuasa Ramadan sebulan penuh disebabkan keuzuran yang diharuskan oleh syarak. Misalnya perempuan yang haid ataupun nifas ataupun orang yang bermusafir yang diharuskan ataupun orang yang sakit. Manakala bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja maka adalah haram baginya melakukan apa jua puasa sunat kecuali setelah dia selesai mengqada puasa yang ditinggalkannya itu kerana puasa Ramadan yang ditinggalkannya itu adalah wajib diqada, wajib digantinya sebanyak hari yang telah ditinggalkannya. Maka di sini maksudnya mengqada puasa itu adalah satu kewajipan. Tidak kira sama ada puasa itu ditinggalkan dengan sengaja atau kerana keuzuran kecuali bagi orang-orang yang benar tidak berdaya untuk berpuasa iaitu seperti orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Jadi orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh ini mereka tidak wajib untuk mengqada puasa yang telah mereka tinggalkan itu tetapi mereka hanya diwajibkan untuk membayar fidyah sebagai ganti puasa yang telah mereka tinggalkan. Manakala dalam mengerjakan qada puasa ini, para ulama berpendapat bahawa orang-orang yang meninggalkan puasa tanpa sebarang keuzuran adalah wajib menyegerakan qada puasa tersebut. Dan mereka ini tidak diharuskan, bahkan haram hukumnya melakukan puasa-puasa sunat sebelum mengqadanya. Oleh itu, diingatkan di sini bahawa orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan hendaklah menyegerakan qada puasanya sebelum datang Ramadan yang baru. Wallahu a'lam bissawab.
1: Berkenaan dengan mengqada puasa dan mengerjakan puasa sunat, saya pernah mendengar yang kedua-dua ibadat ini boleh dikerjakan sekaligus. Bolehkah Ustazah jelaskan lagi mengenainya? Silakan Ustazah.
0: Ya memang benar pengerusi, kedua-dua ibadah puasa qada dan juga puasa sunat ini memang dapat disatukan dan Islam sebagai agama yang penuh hikmah telah menyediakan cara yang baik bagi mendapatkan pahala sunat sekalipun mempunyai qada puasa. Misalnya bagi orang yang hendak melakukan qada puasa Ramadan, yakni orang yang meninggalkannya kerana ada keuzuran yang diharuskan syarak, maka dia ini boleh melakukan ataupun menyatukan puasa

0: qadanya dengan puasa sunat sekaligus. Caranya ialah orang tersebut hendaklah berniat bagi kedua-dua puasa qada dan puasa sunat itu dengan tujuan bagi mendapatkan ganjaran bagi kedua-duanya sekali, iaitu ganjaran puasa qada dan juga ganjaran puasa sunat. Hal ini adalah sama seperti orang yang berniat puasa wajib, sama ada puasa qada ataupun puasa nazar ataupun puasa kafarah pada hari-hari yang disunatkan berpuasa seperti hari Ashura ataupun hari Arafah dan puasa-puasa sunat yang selainnya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Sebelum kita mengakhiri perbincangan mengenai tajuk kita ini, saya persilakan Ustazah untuk merumuskan semula tentang kedudukan keutamaan ibadat wajib dan ibadat sunat ini dan yang mana satu sepatutnya menjadi keutamaan dalam keinginan kita untuk meraih ganjaran dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustazah.
0: Ya, terima kasih pengerusi. Maka berdasarkan penerangan yang telah saya berikan, perkara yang wajib itu hendaklah diutamakan dan harus bagi seseorang itu untuk meninggalkan ibadat yang sunat bagi menunaikan tanggungjawabnya melaksanakan yang wajib. Sekalipun diakui bahawa yang sunat itu untuk penampung ataupun penyempurnaan bagi kekurangan yang mungkin ada dalam amalan yang wajib yang kita dikerjakan ataupun untuk merapatkan hubungan ataupun mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dalam perkara ini perlu kita fahami, amalan fardu ialah segala perkara yang wajib ditunaikan yang ditetapkan oleh Islam. Dan amalan itu hendaklah dilaksanakan dengan rasa tanggungjawab daripada seorang hamba kepada Tuhannya. Dan perkara yang wajib ini juga merupakan sebagai asas. Sedangkan segala perkara yang sunat adalah sebagai binaan yang terletak di atas asas itu tadi. Jadinya seorang mukmin dikehendaki menyediakan asas amalannya sebelum mendirikan binaan di atasnya. Ertinya, dia wajib menunaikan segala perkara yang wajib, kemudian menambahnya dengan mengerjakan dengan segala yang sunat supaya amalannya menjadi lebih teratur dan sempurna. Namun begitu, amalan seorang mukmin ini ya pengerusi sewajarnya terdiri daripada yang fardu ataupun wajib dan juga yang sunat. Dan ini akan menjadikan seseorang itu akan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dan taraf ataupun kedudukannya juga akan melebihi daripada orang yang hanya mengerjakan yang fardu ataupun wajib sahaja. Wallahu a'lam bisawab.
1: Terima kasih sekali lagi Ustazah.
0: Sama-sama.
1: Ya, audio pendengar, dengan penjelasan itu tadi berakhirlah sudah rancangan Irsyad Hukum kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan oleh Ustazah tadi akan dapat menjadi panduan dalam menjalankan ibadat kita kepada Allah Ta'ala dan mudah-mudahan kita semua tergolong di antara orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang fardu dan amalan sunat, dapat mengerjakannya dengan penuh ikhlas dan membawa diri kita semua hampir dengan Allah dan akhirnya dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk akhirnya saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nur Islam Wadah Tarbiyah Insani. Demikian tadi audio telah kita ikuti bersama rancangan Irsyad Hukum dan semoga permasalahan UMNO si tajuk dibawakan sunat diutamakan wajib diabaikan telah pun dapat kita dengarkan penjelasannya apa yang dimaksudkan dengan tajuk demikian. Jadi audio bagi kita ke pukul 11.17 minit pagi dan insyaAllah audio bacaan munajat akan ke udara tepat pukul 11.30 minit pagi nanti dan untuk panduan kita bersama juga azan sembahyang fardu zuhur berkumandang tepat pukul 12.27 minit tengah hari.

0: Penjagaan kesihatan ketika cuaca panas dan gelombang haba, heat wave. Cuaca panas yang terlampau boleh menyebabkan seseorang kerap berpeluh dan kekurangan cecair dalam tubuh. Justru boleh mengakibatkan individu terbabit mudah merasa letih dan kurang bertenaga serta berisiko mengalami dehidrasi, iaitu kekurangan air dalam badan, dan strok haba, heat stroke. Kanak-kanak dan warga emas adalah antara golongan yang paling berisiko tinggi mengalami masalah kesihatan disebabkan cuaca panas. Bagi mengelak dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan, Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai untuk mengambil langkah-langkah seperti berikut. Menangguhkan atau mengehadkan aktiviti lasak seperti berkayak, berbasikal, maraton dan lain-lain aktiviti semasa berlakunya gelombang haba ini sehinggalah keadaan kembali reda. Jika tidak dapat dielakkan, pakailah topi atau payung yang boleh melindungi diri daripada terlalu terdedah dengan cuaca panas. Gunakan pelindung matahari, sunblock yang bersesuaian. Banyak meminum air bagi mengelakkan daripada dehidrasi, sentiasa berbekal dengan air yang dimasak atau air dalam botol dan minum secukupnya, serta elak dari meminum minuman yang tinggi gula. Elakkan memakai pakaian berwarna gelap, tebal dan ketat. Sebolehnya berada atau melakukan aktiviti di dalam rumah atau bangunan yang mempunyai pengudaraan yang mencukupi. Jangan sekali-kali duduk atau tinggalkan orang atau haiwan peliharaan di dalam kenderaan yang tertutup tanpa penghawa dingin. Bagi sebarang perkembangan terkini, orang ramai boleh mengunjungi laman web Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau mengikuti media sosial rasmi @mohbrunei atau menghubungi talian Darussalam 123.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. تفسيرnya

0: Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Audio seketika kita dengarkan bersama bacaan Munajat Kelolaan Pusat Dakwah Islamiah dengan Munajat Amalan Rasulullah jika terjaga di tengah malam.

Amalan Rasulullah jika terjaga di tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai beberapa amalan yang dilakukan jika baginda terjaga di tengah malam. Pertama, berwudu. Daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan bahawa suatu ketika di tengah malam, Rasulullah terbangun kerana ingin membuang hajat. Kemudian setelah itu, baginda berwudu dan tidur kembali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan kedua, membaca doa. Daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terjaga di malam hari, kemudian dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, wa subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang Maha Esa. Tidak sekutu baginya. Baginya kerajaan dan pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah. Tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah Maha Besar. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian dia mengucapkan, Allahumma ghafirli, ya Allah, ampunilah dosaku. Atau dia berdoa dengan doa yang lain. Maka akan dikabulkan doanya. Jika dia berwudu dan melaksanakan sembahyang, maka akan diterima sembahyangnya.

0: Penjagaan kesihatan ketika cuaca panas dan gelombang haba, heat wave. Cuaca panas yang terlampau boleh menyebabkan seseorang kerap berpeluh dan kekurangan cecair dalam tubuh. Justru boleh mengakibatkan individu terbabit mudah merasa letih dan kurang bertenaga serta berisiko mengalami dehidrasi, iaitu kekurangan air dalam badan, dan strok haba, heat stroke. Kanak-kanak dan warga emas adalah antara golongan yang paling berisiko tinggi mengalami masalah kesihatan disebabkan cuaca panas. Bagi mengelak dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan, Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai untuk mengambil langkah-langkah seperti berikut. Menangguhkan atau mengehadkan aktiviti lasak seperti berkayak, berbasikal, maraton dan lain-lain aktiviti semasa berlakunya gelombang haba ini sehinggalah keadaan kembali reda. Jika tidak dapat dielakkan, pakailah topi atau payung yang boleh melindungi diri daripada terlalu terdedah dengan cuaca panas. Gunakan pelindung matahari, sunblock yang bersesuaian. Banyak meminum air bagi mengelakkan daripada dehidrasi, sentiasa berbekal dengan air yang dimasak atau air dalam botol dan minum secukupnya, serta elak dari meminum minuman yang tinggi gula. Elakkan memakai pakaian berwarna gelap, tebal dan ketat. Sebolehnya berada atau melakukan aktiviti di dalam rumah atau bangunan yang mempunyai pengudaraan yang mencukupi. Jangan sekali-kali duduk atau tinggalkan orang atau haiwan peliharaan di dalam kenderaan yang tertutup tanpa penghawa dingin. Bagi sebarang perkembangan terkini, orang ramai boleh mengunjungi laman web Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau mengikuti media sosial rasmi @mohbrunei atau menghubungi talian Darussalam 123. Ketahui tanda-tanda awal strok haba dan segera berjumpa doktor bagi mendapatkan rawatan jika mengalami tanda-tanda berkenaan. Antara tanda-tanda strok haba termasuklah mengalami suhu badan yang tinggi, merasa pening, kurang berpeluh walaupun cuaca panas, kulit kemerahan, kering dan panas, mengalami kelemahan atau kekejangan pada otot, merasa mual dan muntah, denyutan jantung yang cepat, pernafasan yang cepat dan cetek, perubahan tingkah laku seperti kekeliruan, hilang orientasi atau kekejutan, sawan dan tidak sedarkan diri. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai untuk sentiasa bersiap sedia dan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya ketika menghadapi cuaca panas dan gelombang haba dan seterusnya akan memberikan maklumat kepada orang ramai dari semasa ke semasa. Bagi sebarang perkembangan terkini, orang ramai boleh mengunjungi laman web Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau mengikuti media sosial rasmi @mohbrunei atau menghubungi talian Darussalam 123.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membuka

0: ceriakan Hari Auda dengan Minda Positif.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda pendengar yang dirahmati Allah, adakah kita ini menyedari sebagai umat Islam, kita ini sebenarnya sangat beruntung sebab agama Islam tidak pernah membiarkan kita ini hidup tanpa adanya hala tujuan. Maksudnya, agama Islam tidak membiarkan kita ini hidup tanpa adanya panduan, sebab tanpa adanya panduan, hidup kita ini sudah pasti akan menjadi kucar-kacir, menjadi liar dan terbiar macam binatang. Maksudnya, siapa yang kuat, ia akan berkuasa. Siapa yang lemah, ia akan menjadi mangsa. Sebab itulah para rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, supaya umatnya akan dapat mencapai keselamatan dan kesejahteraan dalam hidup, sama ada di dunia ni maupun juga di akhirat nanti, seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sepatutnya menjadi keutamaan kita ni. Jadi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ni sebenarnya sangat beruntung sebab kita ni ada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan ataupun panduan kita ni dalam usaha kita ni akan mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan ini. Namun masalahnya sekarang ini ialah, mengapa kita ni sukar untuk mencapai keselamatan, ketenangan, kebahagiaan dalam kehidupan ini? Jawapannya ialah sebab ramai di kalangan kita ni yang tidak beriman dengan Al-Quran. Mengaku beriman tapi tidak pernah membacanya. Kalau sudah tidak membacanya, maksudnya macam mana ia akan mengamalkannya? Dan kalau sudah tidak mengamalkannya, macam mana akan mencapai kesejahteraan, ketenangan, kebahagiaan dalam kehidupan ini seperti mana yang kita ini harap-harapkan? Jadi, tepuk dada, tanya iman kita ini masing-masing. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Ingatlah, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi kita ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akhlak baginda pun berpaksikan Al-Quran ataupun bertunjangkan Al-Quran. Perkara ini jelas apabila ditanyakan kepada isteri baginda, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, tentang akhlak baginda. Aisyah menjawab, akhlak baginda, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Sebab itulah indah heran mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh ketani meneladani ataupun mencontohi akhlak baginda ni. Sebab akhlak baginda adalah Al-Quran. Dan perkara ini pun ada disebutkan di dalam Al-Quran seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan, yakni keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yakni dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi marilah kita ni sama-sama memuhasabah diri kita ni sekali lagi. Adakah kita ni benar-benar ingin mencapai kesejahteraan, ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup ini? Kalau iya, maka kita ni perlu memantapkan lagi keimanan kita ni dan seterusnya berpegang dan menjadikan Al-Quran

dan as-sunnah itu sebagai panduan dan ikutan ketani yang sebenar untuk mencapai apa yang kita harap-harapkan dan seperti mana jua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pendengar yang dirahmati Allah. Jadi marilah ketanya sama-sama mengingati semula pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arahkatani umatnya seperti mana sabdanya yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu kitabullah yakni Al-Quran dan sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim. Baiklah, sudah pendengar yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan saya akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tips kekal sehat semasa musim panas. Cuaca panas boleh memberi tekanan fizikal kepada tubuh badan manusia, malah boleh menyebabkan maut. Contohnya akibat strok haba. Ikuti tips ini. Banyakkan minum air kosong tanpa mengira tahap aktiviti fizikal. Guna kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Jika tiada urusan penting, lebihkan masa berada di dalam rumah dan hadkan aktiviti luar. Pakai lotion pelindung surya SPF 30 ke atas lebih baik. Kurangkan minuman berkafein, alkohol dan bergula. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar. Tidak duduk di dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Minum minuman isotonik jika perlu untuk menggantikan garam yang hilang akibat berpeluh. Dan pakai topi atau payung untuk melindungi daripada pancaran haba terus ke badan. Mudah bukan? Ikuti tips seterusnya untuk kebaikan dan kesejahteraan semua.

0: Alhamdulillah, petani pun akan masuk ke round kedua. Kita beralih kepada ahli panel petani yang pertama, iaitu Ustaz Abdul Rahman. Apakah pegangan para salafus salih ini, Ustaz, untuk terus stay connected kepada Allah Subhanahu wa Taala? Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil amir mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Sebelum menyambung menjawab soalan daripada apa ni tuan pengerusi, ingin rasanya saya tadi menyambung line clear ni sampai tanya-tanya masih apa line clear dari sudut tasawuf. Saya berbicara dari sudut tasawuf, stay connected, kita ni tahu sudah ia sentiasa berhubungan dengan Allah seperti orang yang dalam bercinta kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ia makan, ia minum, ia di mana-mana, ia tetap akan ingat Allah Subhanahu wa Taala. Dan soalannya tadi, bagaimana untuk cinta kepada Allah, sudah kita ni jawab. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika benar kamu cinta kepada Allah, maka ikutlah aku, ikutlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah. Jelas. Pasal itu kita dikatakan ikut sunnah. Sudah kita cakap tadi, daripada bangun tidur sampai tidur balik, kita ni ada saja, kalau kita ni ikut sunnah Rasulullah, ada saja kita ni akan ada sebabnya kenapa kita ni akan terus connect. Dan atu dari satu sudut, stay connected. Dan line clear pula daripada sudut tasawuf, saya melihat di sana tu kita ni sentiasa banyak yang connect, tapi anda tahu ni kita banyak connect Allah, tapi ada seorang ni low connectednya, ada seorang sadang, ada seorang kuat. Tapi yang kita bicara sini ni adalah line clear, kuat connected kita ni. Macam mana tu? Di sanalah saya melihat maqam itu adalah sebagai maqam al-muraqabah. Apa al-muraqabah? Sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kita ni bertelepon, contohnya connected, tapi clearnya tu seolah-olah kita ni dekat berhampiran. Macam mana tu? Macam mana tu juga Allah Subhanahu wa Taala, al-muraqabah. Apa di al-muraqabah? Perasaan dekat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga kan ia malu rasanya. Ni kesan daripada al-muraqabah. Bila sudah sentiasa ia tadi mahabbah buat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia malu rasanya sampai pada tahap ia malu untuk bermaksiat kepada Allah. Ini atu dia line clear, okey. Alhamdulillah. Ini walaupun kita melihat di sini, saya bicara lain, Ustaz Cikgu Liusi lain bidangnya, yang Dr. Widat pun lain parenting, sini hablum minallah wa hablum minannas. Hakikatnya sebenarnya semuanya di bawah, bila saya renungkan kembali, hakikatnya sebenarnya ianya adalah di bawah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tadi kalau kita ni fikir-fikirkan ni, stay connected. Walaupun saya bicara tentang tasawuf, Cikgu Ali Yusri tadi ia berbicara stay connected with family. Cakap orang putih lah juga. Allahu Akbar. Sama family. Cuba kata ni lihat, apakah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kata ni memimpin keluarga sepatutnya. Ada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tu suami pimpinlah si isteri. Pimpinlah anak-anak. Macam mana memimpin? Connected tu Dr. Widat. Parenting. Macam mana memimpin? Ada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarlah anak kamu tiga perkara. Pertama ialah apa? Pertama, ajarlah kepada mereka untuk mengasihiku. Macam mana untuk kasih kepadaku? Ikut sunnah Rasulullah SAW. Pun sama juga sunnah Rasulullah. Pertama, ajar mereka untuk mencintaiku. Kedua, ajar mereka untuk mencintai ahli keluargaku. Ketiga, ajar kepada mereka.

0: ke Al-Quran. Ada pada sunnah Rasulullah SAW. Lepas tu, connect lagi kepada Ustaz Hasan. Hablum minallah, hablum minannas. Macam mana kita ni bermuamalah dengan, bila sudah keluarga, ini ada keluarga pimpin bagus, ini pimpin bagus, jadilah ia satu hablum minannas, satu generasi, satu umat, satu masyarakat. Macam mana sunnah Rasulullah SAW katanya bermuamalah antara satu sama lain? Ada sunnahnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Adapun orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Tapi datang-datang ialah ustaz katanya, inilah katanya ini sempurna. Ada yang berputus asa, connect lagi kepada Ustaz Hilman. Ya sudah usaha, tapi masih ustaz katanya balik semula. Orang yang macam mana ni jangan berputus asa. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, ya ibadiyalladzi qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku, Allah ni menyeru, wahai hamba-hambaku yang menganiaya dirinya sendiri. Ni kita ni semua ni banyak dosa kita ni, terutama yang bercakap ni banyak dosa. Allahu Akbar. Jangan putus asa tu, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Terus taubat kepada Allah. Ni Alim lagi menjawab soalan pengurusi tadi. Ini baru saya akan connecting satu. Okey. Dan kata ni kena jawab soalan pengurusan pengurusi tadi. Bagaimana
1: para salafus salih?
0: Pegangan para salafus salih untuk sentiasa terus connected. Apa pegangan, apa prinsip? Cakap simple saja. Apakah dia prinsip supaya untuk terus connected? Pegang dua saja, insya-Allah kita ni akan terus connected. Buat yang wajib, banyakkan yang sunat. Selesai. Atus saja. Buat yang wajib, perbanyakkan yang sunat. InsyaAllah terus akan connected bersama Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya ustaz? Apa hadisnya? Mesti ada hadisnya tu, Syekh. Kita kena atur saja bagi. Ada hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Hadisnya berbunyi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu illa ilayya mimma aftaratuhu 'alaih." Kira-kira terjemahannya ialah, akan berterusan hambaku denganku dengan apa yang aku fardukan ke atasnya. Okey, satu. Yang fardu, buat yang fardu. Dan yang kedua, akan berterusan hambaku itu dekat denganku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku cinta kepadanya. Siapa kata Allah? Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Aku cinta kepadanya, kata Allah. Kemudian apabila aku cinta kepadanya, maka aku, kata Allah, akan menjadi pendengarannya. Aku, Allah, akan menjadi pendengarannya. Dengan pendengaran itu dia mendengar. Aku akan menjadi tangannya. Aku akan menjadi matanya. Dengan mata itu dia melihat. Aku akan menjadi tangannya. Dengan tangan itu ia memegang. Aku akan jadi kakinya. Dengan kaki itu dia berjalan. Apa ni ustaz? Apa ni maksudnya ni? Berkata Imam Ibn Hajar Asqalani, ni jadi mata, jadi ini. Maksudnya apa di sana tu? Apabila sudah kata ni, perbanyakkan dua ini, yang wajib dan yang sunat, perbanyakkan sehingga aku cinta kepadanya, kata Allah. Kata ni indah akan melihat, melainkan dengan sesuatu. Kata ni melihat, seolah-olah kata ni melihat bersama-sama Allah. Oh, ani dosa, darikan. Mendengar, oh, ani mengumpat, darikan. Indah akan membuat sesuatu, berjalan kepada maksud. Oh, indah dapat semua ia stay connected kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu
1: a'lam. Terima kasih ustaz. Alhamdulillah. Dan kita beralih kepada ahli pendidikan seterusnya, Cikgu Haji Ali Sri. Dan Cikgu Haji, mungkin Cikgu Haji dapat memberikan apakah peranan kita ni untuk sama-sama meriahkan negara ini sebagai sebuah negara yang zikir supaya connection kita kepada Allah semakin kuat ni, Cikgu Haji. Silakan.
2: Terima kasih ustaz. Saya cuba 5 minit Tadi jadi botang lebih sikit tadi, saya kurangi sikit insyaAllah 5 minit. Bila sebut stay connected tadi, ada saya akan bawa cerita habis kita. We are stay connected but kata ni punya line in the clear. Tadi dalam satu keluarga, satu hari keluarga ni anaknya, Kanari Ryan ya, anaknya ni beli cermin Melayu. Cermin Melayu ni seluarnya panjang. Jadi bila malam kan, malam pukul maksudnya besoknya Kanari Raya, malah semua ayah, ibu, nininya, kakaknya, termasuk pembantu rumah, semua sibuklah. Jadi si anak ini daganya memanyak. Mulai kita lunya pendekkan sedikit keluar kuaninya, seinci sajanya. Suaminya panjang. Mamanya, sampaikan sesananya, aku sibuk memasak ini. Okey, sampai. Jumpa lagi arah bapaknya. Mamanya sibuk, agaknya bapak. Banyak, tolong dehnya, pendekkan ini seinci ini, seluar kuaninya.

0: Eh, si buat bapa ni masang cucul ni ya. Ampai saja, ampai. Jadi ngotinya, dua orang sudaganya semua orang sibuk. Yang ketiga lagi, jumpa kakaknya. Kakaknya pindekkan laginya, seluar kondesensinya. Jadi kakaknya pun sibuk masang tabir. Yang kacau kakak-kakak sibuk ni. Jumpa lagi yang keempat, hal pembantu rumah. Nanti-nanti saya sibuk, enggak bisa tolong kamu. Simpan di sana ya. Iya. Okay. Sudah last kali jumpa nininya lagi. Nini, nigel apa? Ni seluar kuali panjang, boleh nini putungkan seinci. Eh, nini sibuk ni, menganu nini masukkan baras dalam ketupat ah, sampai sana. Okey. Jadi sudah pukul 12, orang tidur semua dan tiba-tiba kelima-lima manusia ni terkenang bah. Kesian dia tadi anak kuatnya. Jadi seorang-seorang lah. Jadi lima-lima tu membuat jadi pendeknya sampai 5 inci. Seorang senci, seorang senci, seorang senci, seorang. Jadi bila pagi-pagi makan singan tuhut lah, dia punya seluar secara Melayu tu. Jadi ini yang di sini ceritanya, we are stay connected, we are, tapi punya tani punya line in the clear. Sebab tu kata ni dalam Islamnya mufakat mawa berkat bermuzakarah tu. Ha, di mana pun kata bini bermuzakarah tu. Jadi alhamdulillah bila tadi di Brunei ini tadi bersyukur. Saya dua minggu lepas ada mesyuarat di Bangkok. Brunei adalah negara yang betul-betul merasakan keislaman itu teguh itu. Kemarin pun kami berjumpa dengan mutawif kami yang umrah bulan Mac hari itu, ha? Ustaz Iswandi. Ia punya bila di Brunei, Brunei ini boleh buat apa saja mengenai Islam. Kalau di Malaysia, Indonesia itu enggak bisa. Walaupun Malaysia boleh, tapi Brunei yakin. Ha, yang bezanya itu. Brunei Malaysia hanya boleh, Brunei yakin. Jadi Brunei boleh buat. Saya cerita. Tadi paginya hanya Ustaz Tatu. Pukul 12 sampai pukul 2 nya kedai tutup. Masa hari Jumaat. Cuba negara lain cuba. Cuba buat di Malaysia, cuba buat di Indonesia. Memang mati tu. Satu kata ni bersyukur di Brunei ini. Kata ni punya connection dengan Allah. Connection dengan ke bawah dulu yang maha mulia dengan kerajaan kata ni. We are really connected. Tinggal lagi kanak-kanak dalam dewan ini. Yang muda-muda ni still connected dengan pendidikan kita. Saya selalu menyentuh pendidikan. Jangan lupa anak-anak. Cara kita ni connected dengan Allah, ilmu katanya itu. Ilmu itu yang katanya perlukan. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih Cik Haji. Alhamdulillah kita beralih kepada Dr. Widat. Kadang-kadang ni tani doktor lost connection dengan Allah. Bagaimana untuk kita ni merebut peluang tani ataupun untuk membuat hubungan kita ni dan Allah Subhanahu Taala untuk sentiasa ada connection ni. Doktor silakan.
2: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dalam masa 5 minit insyaAllah saya cuba rumuskan poinnya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam suratul Infitar, kalau kita ni boleh refer ayat yang ke-6, Allah mengatakan, Allah tegur kita ni yang kadang-kadang lost connection atau telah melakukan kezaliman ke atas diri sendiri, lupa kepada Allah, indah mengikut sunnah Nabi dan sebagainya. Apa kata Allah? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu berpaling daripada Tuhanmu yang maha pemurah ini? Kenapa? Allah tanyakan kita ni. Bila kita ni baca ayat Al-Quran, faham pertanyaan Allah. Allah mempersoalkan, mengapa kita ni down? Kenapa kita ni lost connection dengan ia? Sedangkan ia maha pemurah, maha memberi, maha mengasih, maha penyayang dan sebagainya. Kenapa? Baik, apabila ini terjadi, ini kadang-kadang kita ni manusia yang dia dapat lari. Ha? Manusia kadang-kadang imannya turun, kadang-kadang naik. Ha? Frekuensinya seperti yang dikatakan, kadang-kadang connection-nya excellent, kadang-kadang poor. Baik, bagaimana kita ni untuk reboot, kita ni punya correction ni, connection dengan Allah ni. Yang pertama yang saya dapat simpulkan di sini adalah, pertama sekali muhasabah. Determine your actual connection speed. Kita ni masa ni di mana? Connection kita ni dengan Allah setakat mana? Adakah ia poor atau average ataupun excellent? Kita ni lihat muhasabah diri sendiri. Jangan takkan jadi judge kepada orang lain. Lihat sejauh mana kita ni diri sendiri dengan connection dengan Allah. Yang pertama. Yang kedua, setelah muhasabah diri, kemudian kita ni choose the best medium of connection. Macam mana untuk kita ni sampai kepada Allah? Bagaimana untuk kita ni merasakan kemanisan muraqabatullah itu? Macam mana dekatnya Allah itu? Macam mana cari apa jua medium untuk kita ni dekat kepada Allah? Kalau masa-masanya telefon ataupun internet connection sudah semua mungkin, kebanyakannya

0: dah tukar kepada fiber optik. Optik fiber pun saya kurang pasti. Kalau dulu kita ni pakai copper apa, wire dan sebagainya. Ah, kita ni sekarang ni upgrade lagi. Supaya apa? Internet connection laju, kan download kah, filem-filem kah, ha? Ah, misalnya laju YouTube ceramah dan sebagainya, laju downloadnya. Ah, high speed. Lepas satu tidak ada gangguan. Nada lagging lagi. Cuma tu juga kita ni dengan Allah. Macam mana untuk cara kita ni? Masing-masing lain caranya mungkin. Ada dengan mengajar. Dengan caranya yang mengajar itu, ia rasanya dirinya lebih kuat, lebih dekat dengan Allah. Ada orang suka untuk hadirkan diri ke majlis-majlis ilmu dengan apa? Kerana ia rasa connection, aura, atmosphere di dalam masjid atau majlis-majlis ilmu itu lebih menguatkan, mengeratkan ia dengan hubungan dengan Allah. Cari medium of connection, the best of one yang dapat. Okay? Ada orang bersolat tahajud. Kerana apa? Allah mengatakan formula dalam solat tahajud itu, connection, the best connection yang seseorang boleh kecapi pada ketika itu, dada hijab doa pada ketika itu, dada orang yang dapat menghalang. Allah maha mendengar, doa termakbul pada ketika agenda sepertiga pagi itu. Baik? Baik. Kemudian yang ketiga, install master socket. Master socket ini apa lagi? Masalahnya. Master socket hati kita ni. Install hati kita ni tu macam mana? Purify dulu. Kalau kan connect kepada wifi kah, apakah perlu ada hati apa yang punya acuannya? On kan dulu. Master socket tu perlu clear, baik dan sebagainya. Allah akan dekat dengan kita ni insya-Allah. Kerana apa kata Allah? Qad aflaha man tazakka. Bagi mereka yang sentiasa mensucikan hati tu, ia akan berjaya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan sentiasa ingat akan Allah. Kemudian yang keempat, 2 minit. Kemudian yang keempat, lepas kita ni sudah ada hati yang bersih, kita ni sudah kenal pasti macam mana medium kan connect. Kita ni akan menggunakan apa jenis medium pun kan connect kepada Allah. On kan dia. Masalah kita ni indah on. Macam mencajing, mencajing telefon dari pagi pukul 8 sampai pukul 12 dengan confidentnya, rupa-rupanya Swiss atau indah on. Subhanallah, ruginya ke jua. Macam itu jua kadang-kadang kita ni berdoa misalnya, sudahkah, habiskah doa? Di mana hati kita ni? Kita ni indah switch on, indah establish connection dengan Allah. Katanya berdoa, doa tu tujukan kepada Allah, minta benar-benar. Ini behibun lagi apa, melihat handphone lagi apa, di mana connection kita ni? Bercawang-cawangan. Walayahzubillah, kita dicuba untuk memperbaiki. Dan yang terakhir sekali, kita ni boleh share di sini bahawa cuba untuk upgrade. Kalau dulu connection kita ni style lamanya orang, dah lagi berguna. Misalnya copper wire tu dah lagi berguna untuk internet connection. Sekarang ni semua pakai, kalau kan laju, optic fiber dan sebagainya. Kita ni cuba upgrade vibe of taqwa dengan ilmu. Cari bagaimana untuk mendekatkan diri kita ni dengan Allah dengan pelbagai cara. Macam mana? Taqwa, tingkatkan taqwa, tingkatkan ilmu, insya-Allah Allah akan mempermudahkan. Semoga kita ni akan mendapat line yang clear benar-benar untuk melihat dekat dengan Allah insya-Allah. Wallahu taala a'lam.
1: Wallahu taala a'lam ya. Tuan doktor ya, kerana terpaksa rushing ni tadi. Dan kita beralih kepada al-fadil ustazah Alangku Ahmad Hasanuddin. Mungkin ustaz dapat berikan amal ataupun doa-doa supaya connection kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa connect ni.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, kalau kita akan cerita mengenai amalan ini, memang terlalu banyak. Jadi, adakah ada satu amalan yang mana amalan ini boleh kita menggantikan semua benda-benda yang kita payahkan ingat atau? Kalau kita lihat zikir-zikir, doa-doa ni, contohnya kitab Al-Azkar Imam Nawawi Tabal. Cerita. Jadi di sini, Habib Abdullah bin Husin bin Tahir Ba'alawi menyebutkan, amalan doa-doa zikir-zikir ini terlalu banyak. Apa katanya saya berikan kamu satu amalan yang warid daripada baginda Rasulullah SAW, yang mana ini merangkumi semua sekali. Apa amalan tu? Iaitu ialah doa yang mungkin ada yang pernah membaca. Allahumma inni as'aluka bi kulli khairin, ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon dengan semua kebaikan. Ma salabi ibaduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Aku memohon semua kebaikan yang telah diminta oleh baginda Rasulullah SAW dan hamba-Mu yang saleh. Wa a'udzubika, dan aku meminta kepada-Mu untuk menjauhkan daripada aku semua perkara yang dijauhi oleh baginda Rasulullah SAW dan hamba-Mu yang saleh. Apa doa tu? Allahumma inni as'aluka bi kulli khairin ma sa'ala bihi ibaduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya bagi teksnya. Seterusnya, sebab dengan kita ni, contohnya kita minum air, kita baca doa tadi, aku meminta segala kebaikan yang Rasulullah SAW minta dan aku meminta semua keburukan yang Rasulullah SAW meminta jauhkan. Dalam ketika minum air, ketika memakai baju, ketika. Jadi ini salah

0: Satu cheat kalau kita, maksudnya kita dapat doa-doa ni kan, dapat doa ambil cukup, ya Allah Ta'ala aku minta, semua yang diminta oleh para ulama, semua yang diminta oleh para Rasulullah, semua yang diminta oleh para salihin. Yang seterusnya, satu itu dipanggil doa jawami'ul kalim, perkataan yang sedikit mengandungi semua sekali, semua yang Rasulullah minta, semua yang Rasulullah minta jauhkan. Yang kedua, banyakkan berselawat. Selawat ni satu-satunya ibadah yang sangat special. Berselawat ni, kalau kita riak pun Allah Ta'ala terima. Ini ibadah yang paling special. Ini perlu wudu, ini perlu syarat, paling special. Ibadah lain mungkin kita istighfar, Allah Ta'ala melihat istighfar pun ini benar. Istighfar ketawa-ketawa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Sampai Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, istighfaruka yahtaju ila istighfar. Istighfarmu yang macam mana ni memerlukan istighfar yang lain lagi. Jadi antara perkara yang membantu kita untuk menaikkan darjat kita dan untuk dunia akhirat lah, selawat. Para ulama mengatakan selawat ni kan sebut kelebihannya beratus-ratus, memang terlampau banyak. Cukup kita ringkaskan dalam baca syair ini, iza ma syi'ta fid dari tas'ad. Jika kamu inginkan untuk gembira dunia akhirat, fa'aksir bisallati ala sayyidina Muhammad. Banyakkan selawat pada baginda Rasulullah SAW. Wa in syi'ta al-qabula fid da'was. Kalau kamu ingin doa kamu diterima, fatakhtim bisallati ala sayyidina Muhammad. Endingkan doa kamu dengan selawat pada baginda Rasulullah SAW. Fala sawma yasih. Tidak ada sembahyang, tidak ada puasa yang sah liman taraka salatu ala sayyidina Muhammad. Kalau kamu meninggalkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Wa in kana dzunubuka. Walaupun dosamu banyak tidak terhingga, tukafir. Dosa-dosamu akan diampunkan dengan banyak hanya kamu berselawat pada baginda Rasulullah SAW. Fama tadallahu hasanat, tidak akan berganda amalan kamu liman taraka salatu ala sayyidina Muhammad. Wa indal mauti, ketika mati nanti kamu akan melihat perkara yang tasuruka bisalati ala sayyidina Muhammad. Wa indal qabri tahza bil amani, di kubur nanti kamu akan dilindungi dengan benteng. Wa turham, dengan selawat pada Rasulullah SAW. Wa la takhsha minal malaikaini, kamu tidak perlu takut kepada dua malaikat yang ada di kubur nanti. Iza sa'alaka, jika mereka bertanya, kamu mengatakan nabiku Nabi Muhammad. Okay. Wallahu ta'ala
1: alam. Baik, terima kasih Ustaz. Dan kita terus kepada Al-Fadhil Syekh Hilman untuk memberikan huraian kesimpulan tentang tajuk kita. Silakan Ustaz.
2: Alhamdulillah, terima kasih. Macam-macam connection macam mana sudah bercelaru sudah. Tani pun connection tani pun dah tahu ke
1: macam
2: mana.
1: Macam Formula One sudah sama-sama.
2: Dapat saya cuba penuhnya untuk bertenang sahaja. Alhamdulillah, terima kasih semua di atas kasih sayang ini. Atas connection ini, connection yang mantap, Masya Allah. Sebagai kesimpulan tuan-tuan, Ahbabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk peringatan untuk ketani, untuk diri saya dan siapa-siapa yang hadir, kan saling mengingat-mengingati. Yang penting ialah untuk ketani, yang pertamanya mewujudkan connection ketani dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua faham macam mana akan mewujudkan connection, hubungan ketani dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wujudkan ketani punya perhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selepas merasakan, mewujudkan ketani, jaga hubungan ketani, sentiasa jaga, pelihara connection ketani dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan manusia sekaliannya. Ketani jaga apa yang telah ketani wujudkan. Dengan itu ketani dapat sentiasa meniti di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan ketani sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan connection tersebut ketani insya-Allah tidak akan tersesat selama-lamanya. Ibaratnya ketani ada wifi di rumah tu, kata Dr. Widat tadi tu. Ketani inginkan connection itu, biarlah ia bersih, line clear dan ia sekuat-kuat connection. Biarlah yang tahapnya excellent, bukan yang average ataupun too poor ke, ataupun mencuri wifi orang lain ke, macam tu. Biarlah kita ni tu mau, ya siapa nak mau kalau boleh tak depan-depan wifi tu bermesej tak, bending apa. Macam tu juga kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh kita ni cari sehampir-hampir hubungan kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana caranya? Sentiasa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, kata Ustaz Abdul Rahman tadi tu, berzikir, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, hubungkan hati kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa dan kemudian jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur aku akan tambahkan kepada kamu. Kita ni minta nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila mana kita ni dalam connection kita ni, hati kita ni merasa resah, tadi terasa tadi dalam kesusahan. Jadi kita ni mencari satu kuasa, iaitu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ni dapat, kita ni pun senang hati lupakan connection tersebut, lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak kita ni bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kalau indah kasar saya contohkan di sini, dulu tahun lepas kita ni heboh minyak kita ni kan habis, Brunei kan habis, semua dah macam mana ni, garang macam mana kan shopping ni.

0: gaji pun kan, allowance semua kena tulak, kena putung apa semua. Ini lagi ada semua setiap solat Jumaat ketanyakan sembahyang hajat dulu sebelum solat Jumaat. Okay? Ini kita cakap pasal umum, pasal tingkah laku ketani sendiri. Kemudian indah batas yang baru-baru ini, awal tahun ini ketani dikhabarkan ketani menjumpai minyak baru cikgu, yang namanya layang-layang ini, kena namakan layang-layang. Ustaz itu saya tunggu-tunggu bila ada doa kesyukuran lepas ketanya itu, mendadak belum saya terjumpa mana-mana solat kesyukuran ataupun doa kesyukuran sebab ketanya telah menjumpai telaga yang baru. Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan ketanya semua stay in connection, in clear, clear, clear, clear bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, jazakumullah khairan katira kepada semua para asatizah ketani, dan insyaAllah mudah-mudahan dengan ilmu yang kita perolehi akan kita manfaatkan, dan insyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sentiasa menambahkan lagi ilmu ketani insyaAllah. Dan sebelum kita akhiri dengan zikir kifarah, dan insyaAllah dan sudahi dengan surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi وتواصل بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Ya, demikian tadi audio rancangan Hayati membawa kita pukul 2.26 minit petang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita hari ini Selasa 27 Safar 1448 Hijrah bersamaan 11 hari bulan Ogos 2026 Masihi, saya Jahayati bersama hingga ke pukul 5 petang. Terima kasih rakan sekerja saya Dayangku Nur Farhana Afifah menemani audio di Salam Nur 10 hingga 2 petang.

0: Selamat petang, terima kasih kepada audio yang terus bersama kami di frekuensi Nur Islam FM 93.3 dan 94.9. Untuk panduan kita bersama masuk waktu menunaikan sembahyang fardu asar bagi daerah Brunei Muara dan Temurong pukul 3.44 minit petang, daerah Tutong 3.45 minit petang dan daerah Belait pukul 3.47 minit petang. Audah, seringkali kita hanya melihat satu waktu saat kita sakit dan melupakan 99 kali saat kita sihat. Bila saja kita kehilangan rasa syukur, maka kita akan kehilangan sifat iman kita. Teruskan kesetiaan audah bersama kami di Nur Islam FM, Wadah Terbiah Insani. Kita dengarkan seketika doa ketika marah dan juga fadilat ketenangan jiwa.
1: Bacaan ketika marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sungguh aku mengetahui ada suatu kalimat yang apabila dibaca kalimat itu, niscaya pergilah apa yang ada itu." Seandainya tadi ia membaca, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Niscaya pergilah apa yang ada itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kehidupan manusia memang penuh dengan tekanan yang kadangkala menggugat ketenangan jiwa. Dengan mengamalkan selawat ini 11 kali, setiap kali selepas solat 5 waktu, insya-Allah segala dosa-dosa kecil akan diampunkan Allah dan kita perolehi ketenteraman dan ketenangan.

Penggunaan skrin berpanjangan bagi kanak-kanak bawah 5 tahun boleh menyebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian, hiperaktif, obesiti, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik yang lemah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.

0: Sudah pun pukul 2.45 minit petang. Sekali lagi, selamat petang. Terima kasih kepada Auda yang terus bersama kami. Dan selamat beristirahat kepada Auda yang sedang beristirahat ketika ini. Anak-anak kita sedang menjalani cuti persekolahan bagi penggal yang ketiga waktu ini. Selamat bercuti semuanya. Dan sekali lagi, yang bertugas, kepada Auda yang bertugas ketika ini, selamat menjalankan tugas harian kita bersama.
1: Salawat Munjiat. Salawat Munjiat bererti penyelamat. Selawat ini jika diamalkan, insya Allah akan menyelamatkan diri dari sesuatu yang tidak diingini. Dengan memperbanyakkan membaca selawat ini, insya Allah akan dikabulkan hajat.

0: wasallam.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat yang akan menyelamatkan kami dari segala petaka dan kerugian. Dengan rahmat itu, Engkau datangkan kepada kami semua hajat. Dengan rahmat ini, Engkau bersihkan kami dari semua keburukan atau kesalahan. Dengan rahmat-Mu jua, tinggikanlah darjat kami ke peringkat yang setinggi-tingginya di sisi-Mu. Dengan rahmat itu pula, Engkau sampaikan kami kepada maksud yang paling sempurna dari semua kebajikan semasa hidup dan sesudah mati. Dan Allah merahmati dan memberikan kesejahteraan atas baik-baik ciptaannya, junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiran-Mu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naungan-Mu.

sekali lagi untuk panduan kita bersama masuk waktu menunaikan sembahyang fardu asar bermula pada pukul 3.44 minit petang bagi

tidak sunyi dari masalah. Insan yang lemah jiwanya akan cepat berputus asa dan mengalah. Untuk mendapat kekuatan dalam menghadapi segala masalah, banyakkanlah membaca selawat ini bagi menghilangkan kesusahan dan duka cita, dijauhkan bala dan ditunaikan hajat. Allah.

bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Safar adalah bulan kedua dalam kiraan takwim hijrah. Safar bererti kosong kerana dalam bulan ini, orang-orang Arab sering meninggalkan rumah tangga mereka menjadi kosong kerana melakukan serangan dan menuntut pembalasan ke atas musuh-musuh mereka berniaga dan mengembara. Bulan ini digelar Al-Khair oleh para ulama Islam yang bererti kebaikan. Di dalam bulan ini, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlaku satu peristiwa penting, iaitu penghijrahan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat karib baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu daripada Makkahul Mukarramah menuju ke Gua Thur, iaitu dalam usaha mempertingkatkan dan mengukuhkan dakwah Islamiah dengan cara yang lebih berkesan. Peristiwa tersebut berlaku pada 27 Safar, 13 tahun selepas kerasulan baginda.

0: أسماء الحسنى
1: البعث يعني maksud maha membangkitkan.

0: Dialah yang menghidupkan semua makhluk pada hari pengadilan. Auda pendengar, sesiapa yang mengulangi nama Ya Ba'ith ini akan sentiasa mempunyai perasaan takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Asmaul Husna.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asmaul Husna dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami sifat dan kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenali dan memahami Asmaul Husna bukan sahaja memperdalam kefahaman kita tentang kebesaran dan sifat-sifat Allah, tetapi untuk membantu umat Islam meningkatkan ketakwaan serta mendekatkan diri kepadanya, dan di samping itu juga membantu umat Islam untuk lebih menyedari akan kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai Asmaul Husna, yakni nama-nama yang agung dan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Asmaul Husna.

Oleh rancangan Asmaul Husna itu tadi di terbitkan oleh diusahakan penerbitannya oleh Hajah Siti Khadijah binti Haji Ibrahim membawa kita pukul 3.22 minit petang. Yang memandu ketika ini pandulah dengan penuh berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi.

رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا الله, sesungguhnya aku memohon kepadamu hal-hal yang dapat menentukan rahmatmu dan menguatkan pengampunanmu dan memperolehi segala kebaikan dan menyelamatkanku dari kejahatan, memperolehi syurga dan perlepasan dari azab api neraka.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Apakah amalan yang paling utama dan dicintai Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, menunaikan sembahyang tepat pada waktunya. Lalu apa lagi? Berbakti kepada orang tua. Kemudian berjihad di jalan Allah. Sudah pun pukul 3.50 minit petang waktu negara kita Brunei Darussalam.

doa memohon dilapangkan dada untuk menerima ilmu dan diberi kefasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tafsirnya, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku, dan lepaskanlah simpulan dari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih kepada Auda yang terus kekal bersama kami di Nur Islam FM, Wadah Terbiah Insani. Hari ini kita bersua di udara. Pertemuan kita hari ini Selasa, 27 Safar 1448 Hijrah, bersamaan 11 hari bulan Ogos 2026 Masihi. Harapan dari saya semoga

0: semuanya dalam keadaan sehat untuk hari ini, esok, lusa dan selamanya. Itulah yang kita minta, dan semoga Allah mempermudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Sekali lagi terima kasih kepada Auda yang terus bersama kami di Nur Islam, Wadah Terbiah Insani. Untuk berikutnya kita ikuti bersama rancangan Hadis 40.
1: Bersama Ustaz Ahmad Ahyad bin Haji Aminur dalam rancangan Hadis 40 Imam An-Nawawi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, rabbana zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima tu'allimuna wa zidna Allahumma 'ilman wa 'amalan mutaqabbala. Amin. Amma ba'd. Jadi berjumpa lagi kita ni di dalam siri pembacaan dan pengajian kitab Hadis 40 ataupun kitab Al-Arba'in susunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga kita ni mendapat manfaat daripada ilmu-ilmunya dan keberkatannya. Amin. Dan hari ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-9 yang berbunyi An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang kamu daripadanya maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kamu dengannya maka lakukanlah semampu kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu hancur kerana banyaknya pertanyaan mereka dan banyaknya perdebatan mereka kepada nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Jadi di sini ada dua bahagianlah kepada hadis ini. Pertama sekali iaitu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Ya Nabi sallallahu alaihi wasallamnya, apa yang kularang kamu daripadanya maka jauhilah ataupun maka tinggalkanlah. Dan apa yang aku perintahkan kamu dengannya maka lakukanlah ia semampu kamu. Nah, di sini ada beberapa perkara sudah yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama sekali, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah utusan Allah Ta'ala. Maka apa sahaja perintah dan larangan yang datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya atutah perintah dan larangan daripada Allah Ta'ala secara langsung. Artinya tidak ada beza di antara perintah dan larangan Allah Ta'ala dengan perintah dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu kita ni lihat dalam Al-Quran sendiri, ya Allah Ta'ala, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُّحَىٰ. Ya Allah Ta'ala, dan dia, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, tidak berkata-kata daripada hawa nafsunya. Bukanlah ia melainkan sesuatu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Artinya apa? Artinya apa sahaja yang dicakapkan ataupun dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat atu, buat ani, ataupun apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia boleh buat ani, jangan buat ani. Kalau kamu buat ani, sedemikian ia punya azabnya, contohnya sedemikian ia punya balasan yang dibagi Allah Ta'ala, maka ketahuilah yang atu sebenarnya adalah sama ataupun adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Sehingga nada alasan untuk kita ni membezakan di antara perintah Allah dan perintah Rasulnya, larangan Allah dengan larangan Rasulnya. Kerana atutah kita ni dapati bahawa ulama kita ni telah menyusun bahawa sumber hukum hakam itu yang pertama sekali ialah Al-Quran dan yang kedua ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana apa sahaja yang dicakapkan oleh Nabi itu hakikatnya adalah merupakan apa yang disampaikan Allah Ta'ala arahnya, dan Nabi menyampaikan arah kita ni lagi. Kerana atutah ia punya tugas dan kerjanya sebagai seorang Rasul ataupun utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka nada alasan untuk kita ni menolak sunnah. Kununnya ni bukannya perintah Allah, ni perintah Nabi juangannya. Nah, itu nada tu. Kerana hakikatnya apanya Nabi, ia tahnya Allah tu. Apanya Nabi boleh, atutah daripada Allah Ta'ala. Apanya Nabi ni boleh, atutah juga daripada Allah Ta'ala. Maka di sini kita ni wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Ta'ala arah kita ni. Dan ini merupakan suatu

perkara yang banyak balik-balik diulang disebut oleh Allah Taala dalam Al-Quran juga. Artinya kita ni malar mendengar contohnya ayat wa atiu Allah wa atiu Rasul, dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Artinya ketaatan itu dituntut bukan saja kepada Allah tapi kepada Rasulnya. Dan kerana itu juga dua kalimah syahadah itu ada dua bahagian kan. Bahagian pertama ialah pengakuan kita ni bahawasanya tiada Tuhan selain Allah, dan kemudian bahagian yang kedua ialah pengakuan kita ni bahawa Nabi Muhammad itu merupakan utusan Allah. Apa implikasinya? Implikasi daripada bahagian kedua ni ialah kita ni wajib tunduk dan patuh dan taat kepada apa sahaja yang dikhabarkan, apa sahaja yang diperintahkan dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ia utusan Allah. Dan kita ni wajib untuk percaya dan membenarkan apa sahaja khabar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tiada orang itu contohnya hanya mengucapkan bahagian pertama daripada dua kalimah syahadah dan meninggalkan bahagian kedua, ya kita ni orang ni belum dikira sebagai seorang Muslim. Nah, di sini menunjukkan arah kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Taala sebagai utusannya, dan kepada kita ni sebagai utusan Allah di mana kita ni wajib untuk taat dan mendengar dan patuh kepada apa sahaja yang diperintahkan dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah salah satu kaedah utama, kaedah asas dalam agama kita ni. Siapa Nabi itu? Ya, utusan Allah Taala. Apanya? Maka kita ni wajib untuk taat dan patuh sebagaimana kita ni taat dan patuh kepada Allah Ta'ala. Ini adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala arah kita ni. Maka kita ni punya tanggungjawab di sini ialah untuk tunduk dan patuh. Ya Allah Ta'alanya nahnya, ku utuskan urangan ni arah kamu, kamu mesti taat dan patuh arahnya. Pasal ku sampaikan segala risalahku, segala perintahku, segala laranganku melalui ke dia. Maka apa saja nya urangan ni mesti kamu taat dan patuh. Maka kita ni sebagai hamba Allah Ta'ala, ya kita ni pun taat dan patuh juga kepada apa yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala melalui nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu perkara pertama. Dan aninya kita ni lagi sekali merupakan suatu kaedah yang asas dalam agama kita ni. Apa sebenarnya peranan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam agama tu? Kemudian, apabila kita ni perhatikan, nya Nabi sallallahu alaihi wasallamnya, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang kularang kamu daripadanya, maka jauhilah, tinggalkanlah. Kemudian bila mana yang mengatakan wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang kuperintahkan kamu dengannya maka lakukanlah ia semampu kamu. Di sini ada tambahan semampu kamu. Artinya arah larangan tadi nya Nabi tinggalkan. Ndada tinggalkan semampu kamu. Ndada, tinggalkan, tarus. Artinya secara mutlak. Sedangkan dalam hal ehwal perintah yakni perbuatan maksudnya buat semampu kamu. Nah, di sini kenapa ada perbezaan itu? Kerana kalau dari segi larangan, larangan ia punya realitinya ataupun hakikatnya ialah meninggalkan kan. Artinya, macam mana kita nikan taat kepada larangan Nabi? Ialah dengan tani indah membuat. Yang mana indah membuat ini merupakan asalnya. Memang asalnya tani indah membuat perkara tu. Contohnya, Nabi SAW larang kita ni daripada berzina. Contohnya, kita ni punya keadaan asal ataupun kita ni default state lah. Kita ni punya keadaan asal di kebanyakan masa ialah kita ni memang indah berzina. Dan untuk tani melanggar larangan itu ialah dengan tani membuatnya. Tani melakukan perkara itu daripada nada kepada ada. Ataupun contohnya memakan riba. Kita ni pada asalnya memang indah memakan riba. Sehinggalah kita ni melakukan perkara itu. Maka kerana itu, bila mana nya Nabi larangan, maka tinggalkan. Pasal kita ni sekadar cuma meneruskan keadaan kita ni yang biasanya. Iaitu kita ni indah membuatnya. Cuma nak tani melanggarnya dengan tani membuatnya. Artinya untuk melanggar itu memerlukan usaha lagi. Wah. Kita ni mesti membuat lagi. Maka kerana itu dalam hal ehwal larangan, nya Nabi nya apa yang kularang, jangan buat. Tinggalkan. Artinya secara mutlak. Tani tidak ada lagi nyorang macam arah perintah tadi, semampu kamu. Tapi untuk meninggalkan perbuatan, tidak ada semampu kamu. Tinggalkan saja. Secara mutlak, tinggalkan. Jangan dibuat. Bila mana tani masuk kepada perintah, kita ni diperintahkan untuk membuat sesuatu. Melakukan sesuatu. Di sana memerlukan tani untuk membuat, untuk melakukan. Artinya tani membuat sesuatu, mengadakan sesuatu. Tani pada asalnya indah buat, kemudian diperintahkan untuk membuat, maka tani buat. Macam solat lah contohnya. Kan, solat lima waktu. Pada asal keadaannya, adakah kita ni dalam keadaan bersolat? Indah. Pada asal keadaan kita ni indah bersolat. Bila mana diperintahkan untuk bersolat, macam mana kita ni kan taat kepada perintah tu dengan tani membuat perkara tu, dengan tani bersolat. Maka dalam hal ani, dalam hal perbuatan ani, ada tiap datang semampu kamu. Yang mana ini merupakan salah satu kaedah asas juga dalam syarak kita ni, bahawasanya kita ni hanya diwajibkan ataupun diperintahkan untuk melakukan perkara-perkara yang kita ni mampu. Contohnya kalau kita ni tak mampu, maka di sana telah datang keringanan. Dan ini salah satu daripada kaedah yang utama dalam syarak kita ni. Artinya contohnya kita ni disuruh buat sesuatu. Buat A contohnya. Kita ni tak mampu. Maka dalam syarak kita ni sendiri akan mengatakan, okey, kalau indah mampu, maka buat macam ni. Dan contoh paling senang ialah puasa. Adakah kita ni diperintahkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan?

Au, kita ni diperintahkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Akan tetapi, kalau tiap orang tu indah mampu, artinya dalam hukum fikih, kita ni belajar, kalau tiap orang tu contohnya tua, sangat tua sehingga ia indah lagi mampu untuk puasa. Maka adakah ia masih diwajibkan untuk berpuasa? Indah. Tapi apa yang digantinya? Gantinya ialah ia mesti bayar fidyah. Ataupun orang tu musafir. Dan yang mana kita ni tahu musafir ni suatu perkara yang melelahkan. Maka orang ni dibagi keringanan untuk indah berpuasa. Tapi mesti diganti dengan qada ketika sudah habis Ramadan. Nah, ini adalah antara contoh-contoh keringanan ataupun kemudahan yang dibagi oleh Allah Ta'ala kepada umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus yang berdasarkan kepada rahmat dan ihsan daripada Allah Ta'ala. Artinya, pada dasarnya, adakah kita ni layak mendapat keringanan ini indah pulang? Artinya, mun Allah Ta'ala kan memerintahkan kita ni untuk membuat perkara tu, walaupun kita ni indah mampu, boleh ke indah? Boleh. Kerana ia memiliki kita ni. Kerana ia pemilik bagi syara' ni. Tapi dengan rahmatnya, dengan ihsannya, dibaginya keringanan. Kalau kamu indah mampu, maka buat macam ni. Macam contohnya sembahyang lah saja. Sembahyang 5 waktu, diwajibkan arah atas kita ni. Okay. Dan di dalam sembahyang itu, tani diperlukan untuk melakukan beberapa perbuatan yang melibatkan berdiri, yang melibatkan rukuk, yang melibatkan sujud dan lain-lain. Okey. Macam mana kalau tiap orang itu indah mampu? Maka dalam syarak kita ni sendiri ada memperincikan. Okey, kalau ia indah mampu berdiri contohnya, maka ia dibolehkan sembahyang duduk dengan tata caranya, dengan tertibnya. Kalau tiap orang itu indah dapat sembahyang duduk contohnya pasal ia sakit, ia hanya mampu berbaring, maka ada kaedah dan cara tata tertibnya untuk sembahyang duduk. Kan? Nah, ini adalah suatu kelebihan dan keistimewaan yang diberikan Allah Ta'ala arah umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu wujudnya keringanan dan kemudahan dalam mekanisme syara'at itu sendiri. Artinya, segala keringanan dan kemudahan itu bukan sukati-sukati ketani yang sendiri mengadakan indah. Artinya memang Allah Ta'ala sendiri yang mengkehendaki bahawa ada keringanan dan kemudahan itu dalam syarak ketani sendiri. Sehingga kalau sekiranya ketani menghadapi kesusahan, menghadapi ketidakmampuan dalam melakukan apa sahaja perintah yang diwajibkan atas ketani, maka ketani rujuk saja kepada syarak. Ketani rujuk kepada ulama, pihak yang berwajib. Apa yang patut ku buat? Maka diorang akan menegaskan ataupun akan menerangkan arah ketani apa sahaja keringanan dan kemudahan yang ketani layak untuk dapati berdasarkan kepada apa yang berlaku atas ketani dan berdasarkan kepada situasi ketani. Dan lagi sekalinya ketani, kemudahan dan keringanan ini ia datang daripada syarak itu sendiri ya. Artinya bukan sukati-sukati ketani kan meletakkan keringanan dan kemudahan itu ikut suka hati ketani. Artinya, aku indah rapat ni, maka boleh ku indah buat ni? Indah. Artinya, mesti kita ni rujuk juga kepada hukum fikih itu sendiri, kepada hukum syarak itu sendiri. Kita ni tanya kepada pihak yang sepatutnya. Kita ni tanya kepada pihak yang mengetahui. Kita ni ceritakan arah bizurang situasi kita ni. Aku cemani. Aku indah rapat sembahyang pasal sekian. Pasal aku indah rapat berdiri sekian. Maka apa yang patut ku lakukan? Maka durang yang akan, ataupun para fuqaha yang akan menentukan dan melihat bahawa, okay, benar, bahawa orang ni indah mampu dan perlu ia buat macam ni. Ataupun diorang akan beritahu, indah, ini bukan suatu kesusahan yang perlu untuk dibagi keringanan, buat macam biasa. Artinya, daripada hadis ni, ia menunjukkan arah kita ni bahawa kita ni sebagai umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikurniakan keistimewaan oleh Allah Ta'ala, diberikan keringanan dan kemudahan dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala tanpa ada kesan arah pahala yang kita ni hadapi. Kemudian, bahagian yang kedua daripada hadis ini, bila mananya Nabi sallallahu alaihi wasallamnya, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Nya Nabi sallallahu alaihi wasallamnya, sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kamu itu adalah banyaknya persoalan bisdurang dan perdebatan bisdurang terhadap nabi-nabi bisdurang. Artinya ini adalah salah satu kebiasaan buruk yang ada arah umat-umat terdahulu dan paling utamanya ialah arah Bani Israel seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran. Di mana dorang ni selalu mempersoalkan perintah dan larangan yang datang daripada nabi bisdurang. Artinya nabi-nabi Bani Israel ini ada banyak dan di antara kebiasaan buruk bisdurang yang dicela oleh Allah Ta'ala ialah dorang selalu mempersoalkan perintah dan larangan yang datang daripada nabi-nabi bisdurang. Artinya bila mana dorang disuruh buat sesuatu, dorang persoalkan, kenapa mesti kami buat macam ni? Mesti kenapa cuma ni caranya? Kenapa indah cuma ni? Dan durang banyak berdebat dengan nabi-nabi bis durang. Artinya, sepatutnya dia juga cuma ni. Bukannya bisanya cuma ni kan tu? Nah, di sini kita ni mesti bezakan di antara persoalan yang berbentuk bantahan dan perdebatan terhadap sesuatu ataupun seseorang yang menjadi utusan Allah Ta'ala dengan sekadar pertanyaan untuk mengetahui apa bendanya ataupun apa perintahnya ataupun cimana terima membuat perintah itu. Jadi di sini ada dua perkara yang berbeza. Yang dicela ialah mempersoalkan sesuatu yang sudah pasti. Contohnya, kita ni diperintahkan untuk sembahyang 5 waktu. Dan perkara itu memang pasti sudah. Dan diketahui oleh hampir semua orang Muslim tanpa mengira punya statusnya. Dan malah diketahui juga oleh sebagian orang yang bukan Muslim juga bahawa sembahyang 5 waktu itu wajib arah kita ni. Dengan sekian-sekian perinciannya bahawa sembahyang subuh 2 rakaat contohnya, sembahyang zuhur 4 rakaat, sembahyang asar 4

rakaat, sembahyang maghrib 3 rakaat, sembahyang isya 4 rakaat, dan dengan perbuatan-perbuatan yang khusus. Suatu perkara yang tercela ialah bila mana Tani mempersoalkan. Tani tahu sudah bahawa ini perintah yang datangnya daripada Nabi SAW. Tani tahu bahawa Nabi yang memerintahkan Tani untuk sembahyang 5 waktu dengan cara dan tertib yang telah disebutkan tadi, dengan jumlah rakaat yang tertentu. Tapi Tani persoalkan lagi, kenapa cuma tu? Kenapa indah cuma ni? Kenapa indah sepatutnya 3 waktu saja dalam sehari? Kenapa indah sembahyang subuh tu 4 rakaat? Kenapa indah zuhur tu 2 rakaat? Kenapa? Kenapa cuma ni? Kenapa cuma tu? Padahal Tani itu mempersoalkan perkara ataupun perintah yang confirm-confirm sudah datang daripada Nabi SAW. Nah, ini adalah persoalan ataupun soalan ataupun pertanyaan yang dicelak oleh Nabi SAW dalam hadis ini dan oleh Allah Ta'ala juga. Bila mana persoalan itu lebih kepada mempersoalkan perintah itu sendiri. Padahal, sebagai seorang hamba, apabila kita ini sudah tahu bahawa ini confirm perintah daripada Nabi SAW yang mana secara langsung merupakan perintah daripada Allah Ta'ala, apa yang patut kita buat? Yang patut kita buat ialah tunduk dan patuh kepadanya. Apa yang patut kita buat ialah kita ini mesti taat, bukan kita ini mempersoalkan malah selepas satu. Kenapa mesti cuma ni? Kenapa mesti cuma tu? Artinya seolah-olah kita ini tu indah mau sebenarnya menunaikan perintah itu. Indah mau sebenarnya meninggalkan perkara yang dilarang itu. Malah kita ini lebih banyak mempersoalkan terpulang. Nah, ini adalah persoalan yang dicela. Kenapa? Kerana ini menunjukkan pengingkaran kita ini ataupun secara indah langsung kita ini tu seolah-olah mengingkari perintah daripada Nabi itu sendiri. Padahal macam yang disebutkan dalam bahagian yang pertama, apa yang dilarang itu maka Tani patut taat, apa yang disuruh itu Tani patut buat semampu kita ni. Bila mana reaksi pertama Tani ialah mempersoalkan, kenapa mesti pulang ku buat Tani, kenapa mesti ku buat Tani, padahal benda tu datangnya confirm daripada Nabi SAW. Nah, di sana ada isyarat terhadap pengingkaran yang mana itu merupakan perkara yang sangat-sangat bahaya dan dicela oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Bezakan dengan pertanyaan yang memang benar pasal kita ni indah tahu ataupun memang pasal kita ni indah pasti kerana kita ni benar-benar perlu untuk tahu apa perinciannya. Artinya kita ni tahu contohnya perintah sembahyang 5 waktu. Kita ni tahu bahawa kita ni wajib sembahyang 5 waktu. Kita ni tahu jumlah rakaatnya. Tapi kita ni contohnya indah tahu macam mana kan sembahyangan ni. Maka kita ni pun bertanya, ada orang-orang yang berilmu. Ya, kita ni macam mana sembahyang ah? Cuba tunjukkan arahku macam mana sembahyang. Apa saja syarat-syarat sah untuk ku sembahyang? Apa saja yang perlu ku buat sebelum sembahyang dan ketika sembahyang dan selepas sembahyang? Contohnya. Maka Tani pun bertanya. Nah, ini bukan daripada pertanyaan yang tercela tadi. Cuma tu juga kalau contohnya ada orang secara tiba-tiba beritahu kita ni, Nabi suruh kita ni buat ani, wajib ni kita ni buat ani. Maka Tani pun mempersoalkan orang ani. Bukan Tani mempersoalkan Nabi SAW, Tani mempersoalkan orang ani. Benarkan bahawa ani ada dalam agama kita ni? Benarkan bahawa Nabi suruh Tani buat ani? Nah, ini pun satu persoalan yang bukan dicela, malah terpuji. Ia mengamalkan hadis yang pernah Tani baca sebelum ini mengenai man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam agama kita ni yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Bila mana datang seseorang arah kita ni lah, memberitahu kita ni bahawa agama menyuruh kita ni buat ani ataupun syarak melarang kita ni daripada buat ani, maka perkara pertama yang kita ni patut buat ialah kita ni mesti pastikan dulu benar ke indah. Artinya benar ke indah syarak menyuruh kita ni buat benda ni? Benar ke indah syarak melarang kita ni daripada buat benda ni? Benar ke indah syarak menyuruh kita ni buat benda ni dengan cara yang cuma ni? Dan itu bukan daripada persoalan yang tercela, bukan daripada pertanyaan yang tercela, malah itu adalah pertanyaan dan persoalan yang kita ni lakukan untuk menjaga agama kita ni. Maka kita ni mesti ambil perhatian di sini. Kita ni jangan mengumumkan benda yang khusus. Artinya di sini yang dicela tu adalah persoalan yang berbentuk khusus, persoalan yang berbentuk pengingkaran, yang berbentuk dia puas hati seolah-olah terhadap Nabi SAW. Nah, itu tercela. Akan tetapi persoalan dan pertanyaan yang berbentuk banar, ingin tahu banar yang ia akan menjaga agamanya, nah ini daripada persoalan ataupun pertanyaan yang terpuji malah. Ia diperlukan malah untuk kita ni menjaga agama kita ni. Ia diperlukan untuk kita ni memelihara agama kita ni. Dan ini yang dibuat oleh para ulama panjang zaman. Bila mana ada orang itu datang dengan suatu perkara baru yang tidak pernah didengar sebelum ini, apa yang ulama tadi buat, mereka akan soal siasat dulu. Mereka akan siasat dulu. Benarkan apa yang punya dasarnya, apa yang punya basisnya, apa yang punya kaedahnya yang dipakai dalam ini sehingga kau mengatakan cuma tu. Nah, ini Tani dia boleh katakan, mana boleh banyak tadi dalam agama? Indah. Pastikan Tani faham apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Kita ni indah mau, kita ni salah faham sehingga apa sahaja yang siapa saja pun cakap mengenai agama ini, kita ni cuma ambil cuma itu saja tanpa Tani mempersoalkannya. Kununnya apa? Dengan dalil hadisan inilah kununnya. Mana boleh banyak tanya dalam agama? Indah. Yang indah boleh banyak tanya dalam agama ni adalah pada perkara-perkara yang pasti, pada perkara-perkara yang sudah sabit dan diketahui oleh semua orang, pada perkara-perkara yang confirm ini datang daripada Nabi SAW. Adapun perkara-perkara lain macam perincian di dalamnya ataupun perkara yang baru kita ni dengar, perkara ganjil yang baru kita ni dengar mengenai agama, maka Tani berhak untuk bertanya, Tani berhak untuk mempersoalkan, tapi dengan syarat Tani bertanya dan mempersoalkan arah orang-orang yang layak dan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memang mempunyai pengetahuan untuk menjelaskannya arah kita ni, dan bukan bertanya sekadar bertanya arah sesiapa saja pun yang indah mempunyai latar belakang yang jelas. Pasal kerana itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.

Namun, maka bertanyalah kamu kepada ahli zikir ataupun ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Nah, di sana perintah je tu. Perintah untuk apa? Perintah untuk bertanya daripada Allah Ta'ala. Maka cuma nak kita ni kan menggabungkan di antara dua perintah ni. Dalam ayat itu tadi memerintahkan untuk tani bertanya. Dalam hadis ini seolah-olah dilarang untuk bertanya. Maka tani mesti bezakan. Apa jenis pertanyaan yang disuruh? Apa jenis pertanyaan yang dilarang? Jenis pertanyaan yang dilarang yang kita ni adalah pada perkara-perkara yang sudah pasti disuruh. Dan pertanyaan kita ni tu lebih kepada arah perintah itu sendiri. Benarkan kenapa kita ni mesti buat cuma ni? Kenapa tani dia boleh buat macam ni? Sedangkan perkara tu confirm-confirm sudah diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan confirm-confirm sudah diperintahkan oleh Rasul. Adapun pada perkara selain itu dalam agama kita ni, perkara-perkara yang tani alam pasti sebenarnya, adakah ia benar diperintahkan oleh Nabi? Adakah ia benar diperintahkan oleh Allah Ta'ala? Maka boleh kita tanya, benarkan tani wajib buat ani? Benarkan tani mesti tinggalkan buat ani? Macam mana boleh ha? Apa yang rujukannya? Mana ia punya nas contohnya ataupun apa yang disebutkan oleh ulama kita ni mengenainya? Boleh tani tanya macam tu. Ataupun tani kan tanya mengenai perincian. Artinya kita ni tahu, tani akui dan tani tunduk dan patuh bahawa contohnya puasa bulan Ramadan itu wajib. Itu tani dia persoalkan. Tani dia persoalkan kenapa ia wajib bulan Ramadan, kenapa ia bukan bulan lain. Indah. Tani dia persoalkan itu. Tapi tani bertanya contohnya, apa perkara-perkara yang membatalkan puasa ni? Apa yang patut ku buat? Apa perkara yang ku perlu tahu untuk ibadah puasa tu sah? Nah, ini adalah perkara-perkara ataupun pertanyaan-pertanyaan yang terpuji malah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala melalui ayat tadi, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kamu kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Di sini untuk menyimpulkan keseluruhan hadis ini, perlu kita ni untuk mengakui dan patuh dan tunduk kepada hakikat bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah utusan Allah Ta'ala, dan apa sahaja perintah dan larangan yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hakikatnya adalah perintah dan larangan daripada Allah Ta'ala. Dan kita ni mesti bezakan dan kita ni mesti berwaspada daripada mempersoalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanyakan perkara-perkara yang sudah pasti yang ini sepatutnya ditanyakan oleh seorang yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dan tadi mesti bezakan di antara itu dengan pertanyaan dan soalan-soalan yang terpuji yang diperintahkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran dengan ayat yang tadi sebutkan tadi. Maka demikian sahaja untuk hadis kali

pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih ta'ala qala innallaha katabal hasanati wassayiat thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 da'fin ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai apa yang disampaikannya dari Tuhannya, hadis kursi, sabdanya, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan kejahatan, kemudian ia menerangkan yang demikian itu sesiapa yang tergerak hatinya hendak melakukan sesuatu kebaikan, kemudian ia tidak melakukannya, niscaya Allah menuliskan gerak hatinya hendaklah melakukan satu kebaikan yang sempurna di sisinya, selagi ia tidak berniat hendak meninggalkan membuatnya. Dan jika orang itu tergerak hatinya hendak melakukan sesuatu kebaikan lalu dilakukannya, niscaya Allah menuliskan kebaikan itu di sisinya dengan 10 hingga 700 kali ganda, bahkan sehingga sampai berganda-ganda banyaknya. Dan jika seseorang tergerak hatinya hendak melakukan sesuatu kejahatan, kemudian ia tidak melakukannya kerana Allah, niscaya Allah tukarkan kejahatan yang tidak dilakukannya kerana Allah itu menjadi satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Dan jika tergerak hatinya hendak melakukan kejahatan itu, kemudian ia melakukannya, niscaya Allah menuliskannya satu kejahatan sahaja. Riwayat Bukhari

doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhika al-karim. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد

0: Waktu sekarang Auda pukul 4.30 minit petang waktu Brunei. Untuk berikutnya Auda, kita ikuti bersama rancangan Kuliah Mufti Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam rancangan Kuliah Mufti. Dalam keluaran kali ini, kita akan mendengarkan petikan ceramah daripada yang berhormat PN Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, selaku narasumber dalam kursus intensif

0: menyampaikan khutbah dan menghalusi sembahyang yang telah berlangsung di College University Perguruan Agama Sri Begawan, Negara Brunei Darussalam dalam keluarannya kali ini di siri ke-7. Selamat mendengarkan.
1: Selepas Al-Fatihah dan Amin, terus membaca surah kah? Tidak. Berhenti juga sekejap. Sekira-kira dapat memberi peluang kepada makmum yang menamatkan Al-Fatihah dengan bacaan biasa. Nah, ini kita ini belum selaras. Imam-imam negara ini sudah selaras nih. Ada yang beri ruang, berhenti sekejap, memberi peluang kepada makmum untuk menamatkan Fatihahnya. Ada yang tidak? Habis saja waladhalin amin, terus yang baca ayat. Ini melanggar sunnah. Yang terus membaca ayat itu melanggar sunnah. Orang yang paham, orang yang tahu di belakang, rimas tu. Dia berapa selisa? Mengapa ia tidak selisa? Ia rimas. Ia juga mahu membaca, ia juga mahu mendengar bacaan imam. Jadi bila imam terus membaca ayat, dia dapat membaca, dia dapat mendengar. Ia gagal menyelesaikan Fatihahnya. Kadang-kadang terganggu. Fatihah itu pun terganggu. Ia membaca. Lepas satu, selepas surah, terus rokoklah. Nah, indah juga. Diam sekejap. Ada saktah sekejap saja. Nyan batahlah. Diam sekejap. Baru rokok. Itulah namanya tumakninah gitu. Tumakninah rukun. Ingat tuh, tumakninah rukun. Nah, dalam rukun biasa kita dibaca subhana rabbiyal azim bihamdih, seperti mana yang saya cakap mula-mula tadi. Jangan lebihkan sampai 7 kali, 6 kali, 3 kali maksimum cukup. Dan lepas itu baru ruku sujud. Di sujud kan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jua jangan dilebih-lebihkan, 3 kali saja cukup. Kemudian duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud ini disunatkan duduk iftirash, yaitu duduk di atas tapak kaki kiri kita ni, di atas tapak kaki. Jangan dijatuhkan punggung ke tanah. Nah, itu duduk iftirash, duduk tahiyat awal. Kemudian duduk tahiyat akhir sudah berbeza. Sudah berbeza. Duduknya punggung kita ni dikenakan ke lantai, ke bumi. Dan dirikan anak jari kaki yang kanan. Ada orang anak-anak jarinya tu diempayakannya juga, indah berdiri. Ada banyak tu. Saya ada cerita yang mencuit hati juga tentang duduk tahiyat akhirat ini. Seorang guru saya, guru di sekolah Arab Al-Junaid,

Dia orang Arab, orangnya faqih, pakar ilmu fiqih, tahu saya itu. Ya sembahyang, bila sembahyang di depannya ni, orang duduk tahayat di masjid belum sembahyang fardu. Duduk di masjid sepertinya orang sembahyang sunat tahiyatul masjid. Bila tahiyat akhir, kawanan ini mengempayakan jarinya, dia menegakkan jarinya, mengempayakannya, dipegangnya, didirikannya. Kalau saya tidak juga saya tekar itu. Dan timbul masalah, mengacau orang tengah sembahyang satu, dan kedua menimbulkan mungkin risiko lain. Orang marahkah, orang apakah, orang dapat marah. Benar, bila salam saya kawan itu marah saya, kenapa pegang kaki saya nya, kenapa usik. Kawanan tegakkannya lah. Dan ya, saya nak tunjuknya. Duduk tahiyat akhir ini, ibu jari bapaknya tegak, jangan diampaikan. Sampai menyatu pak. Ini banyak, masih banyak kita ni jumpa ni. Perkara macam ini banyak kita ni jumpa. Dan para imam harus ingat, bukan tak ada. Walaupun mengimam sembahyang fardu, imam bukan dada. Bila tahiyat akhir, duduknya tahiyat akhir adalah duduk tahiyat awal. Tapak kakinya di atas punggung. Bukan punggung di tanah. Salam. Masih ada, saya lihat. Nah, ini perlu diperbaiki, kerana para makmum melihat, makmum di belakang melihat. Nanti kalau yang mau bertanya bagus, kalau yang tidak mau bertanya, ia akan mengikut imam. Boleh jadi ia mengikut imam. Kalau yang mengikut imam, maknanya akan bertambah perkara-perkara yang tidak lurus dari segi sunnah. Masih ada saya lihat. Kan, ini kita ni anggap perkara biasa, tapi sebetulnya jangan anggap perkara biasa. Ini sembahyang, ibadat sembahyang bukan perkara biasa, tetapi perkara yang perlu dibetulkan. Sedikit saja lagi. Ini yang pernah saya lihat, yang perlu saya timbulkan karena sudah terlihat. Kita ni habis sembahyang, imam akan membawai wirid. Lepas sembahyang, wirid. Okay. Dalam masa yang membawai wirid, memang sepatutnya nanti bergerak, tetap ya menghadap kiblat. Tetapi bila sudah sampai kepada Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ajirna minan nar, patutnya ia mengubah kedudukan. Pusing bari kanan makmum, bari makmum sebelah kanan, bari makmum sebelah kanan, terus berdoa. Lepas itu doa dalam kedudukan macam itu, bau kanannya ni kepada para makmum, terus berdoa. Tetapi ada imam, ia tidak bergerak. Dari ia mengimam, lepas sembahyang, berwirid dan berdoa, terus menghadap kiblat. Jadi cuba ubah. Bila sampai kepada wirid tadi, Allahumma ajilna minan nar, dan berdoa tanpa menghadap kiblat. Kalau di Masjid Nabawi,

Kalau di Masjid Nabawi, imam India memberi kanan kepada makmum, beri kiri. Maknanya pusing balik, pusing. Sebab

Sudah sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan 5 petang nanti bersama dengan rakan penyampai yang lain pula hingga ke pukul 8 malam. Sehingga pertemuan kita akan datang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.
1: Tips kekal sihat semasa musim panas. Cuaca panas boleh memberi tekanan fizikal kepada tubuh badan manusia, malah boleh menyebabkan maut, contohnya akibat strok haba. Ikuti tips ini. Banyakkan minum air kosong tanpa mengira tahap aktiviti fizikal. Guna kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Jika tiada urusan penting, lebihkan masa berada di dalam rumah dan hadkan aktiviti luar. Pakai lotion pelindung surya SPF 30 ke atas lebih baik. Kurangkan minum minuman berkafein, alkohol dan bergula. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar. Tidak duduk di dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Minum minuman isotonik jika perlu untuk menggantikan garam yang hilang akibat berpeluh. Dan pakai topi atau payung untuk melindungi daripada pencaran haba terus ke badan. Mudah bukan? Ikuti tips seterusnya untuk kebaikan dan kesejahteraan semua.
2: Adakah bis kita merancang untuk memandu ke destinasi yang hendak dituju? Jika demikian, dengarkan pesanan ini.
3: Pastikan cuaca dalam keadaan mengizinkan untuk bis kita memandu jika perlu. Pastikan kenderaan bis kita adalah dalam keadaan baik dan memuaskan. Amalkan memasang tali pinggang keselamatan dan membaca doa sebelum memulakan sebarang perjalanan. Sentiasa patuhi peraturan-peraturan dan tanda-tanda jalan raya, waima pun di mana jua. Amalkan sikap lebih berhati-hati dan bertoleransi ketika memandu. Elakkan daripada menggunakan telefon bimbit semasa pemanduan. Ketika hujan, hendaklah tingkatkan kewaspadaan dan berhati-hati pada permukaan jalan raya yang bertakung atau dikenal pasti adanya lopak air. Tingkatkan kewaspadaan jika bis kita melalui kawasan-kawasan seperti Pusingan U,

0: jalan-jalan sempit dan kawasan-kawasan yang dikenal pasti seringnya berlaku kemalangan.
1: Bersama-samalah kita hormat menghormati sesama pengguna jalan raya, bukan hanya di negara sendiri, malahan di negara-negara jiran, semata-mata untuk kesejahteraan, kebaikan dan keselamatan. Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.
2: Tips kesihatan.
3: Kesihatan mental yang positif mencegah lebih baik sebelum terlambat. Dengan menerima kenyataan diri, kita akan mengenal pasti kelebihan dan kekurangan diri sekaligus berusaha untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Pengendalian masa yang baik dapat mengurangkan tekanan, merancang perubahan dalam kehidupan secara bijak. Seseorang ibu yang baru sahaja melahirkan anak mungkin mengalami tekanan kerana tanggungjawab baharunya. Sistem sokongan yang kuat seperti keluarga dan suami mengambil langkah proaktif menguruskan ibu dan anak agar dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh si ibu. Hubungan yang baik dalam keluarga dan masyarakat dapat menghasilkan situasi penuh ceria dan mengukuhkan sistem sokongan kepada setiap ahli dalam masyarakat. Kajian mendapati kesihatan fizikal berkait rapat dengan masalah mental seperti kemurungan dengan penyakit berkaitan jantung, kardiovaskular, koronari, strok dan sebagainya. Akhir sekali, pastikan rehat dan tidur yang cukup. Ikutilah langkah-langkah yang disebutkan tadi bagi kesihatan mental yang positif.
4: Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

0: Rasuah adalah virus berbahaya yang mesti dibendung dan dicegah penularannya. Di negara Brunei Darussalam, Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 telah diperkenalkan, iaitu hukuman maksima sebanyak RM30,000 dan 7 tahun penjara bagi sesiapa saja yang sabit kesalahan rasuah. Rasuah banyak mendatangkan kesan yang buruk kepada individu, boleh menyebabkan kesusahan kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat, mengakibatkan kezaliman dan ketidakadilan dalam kalangan masyarakat. Rasuah juga boleh mengenepikan hak-hak orang tertentu kepada organisasi, bakal menjejaskan kecekapan dan integriti dalam pentadbiran. Bagaimana cara untuk membanteras rasuah? Beri kerjasama dengan melaporkan rasuah kepada Biro Mencegah Rasuah jika bis kita mengetahui atau mempunyai sebarang maklumat mengenainya. Hubungi Biro Mencegah Rasuah melalui 8721002, 8130002 atau 8721003. Daripada Abdullah bin Umar telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Tips kesihatan.
2: Kesihatan mental yang positif mencegah lebih baik sebelum terlambat. Dengan menerima kenyataan diri, kita akan mengenal pasti kelebihan dan kekurangan diri sekaligus berusaha untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Pengendalian masa yang baik dapat mengurangkan tekanan, merancang perubahan dalam kehidupan secara bijak. Seseorang ibu yang baru sahaja melahirkan anak mungkin mengalami tekanan kerana tanggungjawab baharunya. Sistem sokongan yang kuat seperti keluarga dan suami mengambil langkah proaktif menguruskan ibu dan anak agar dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh si ibu. Hubungan yang baik dalam keluarga dan masyarakat dapat menghasilkan situasi penuh ceria dan mengukuhkan sistem sokongan kepada setiap ahli dalam masyarakat. Kajian mendapati kesihatan fizikal berkait rapat dengan masalah mental seperti kemurungan dengan penyakit berkaitan jantung, kardiovaskular, koronari, strok dan sebagainya. Akhir sekali, pastikan rehat dan tidur yang cukup. Ikutilah langkah-langkah yang disebutkan tadi bagi kesihatan mental yang positif.
0: Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.
3: Doa ketika melihat diri di cermin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma kama ahsanta khalqi wa hassin khuluqi. Artinya, segala puji bagi Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah rupaku, maka baguskanlah budi pekertiku. Hadis riwayat Ibnu Sunni daripada Ali karamallahu wajhah.
4: Ani ada bis kita?
5: Oke, terima kasih kita.
6: Astah. Oh, ya masuk orang kan makan juga datang. Jangan kacau kucingnya. Agak tak sana.
5: Jangan macam-macam bang. Mari Alai saja membagi makanan. Kata orang tertuanya, bila ketani membagi makanan arah haiwan sedikit sebanyak, haiwan itu pun

0: Tuhan mendoakan kita ini tu.
1: Oh, bah, alih saja wakil abang ah.
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang sedang berjalan-jalan, lalu dia merasa haus. Dia lalu turun ke sebuah perigi dan minum daripada air perigi tersebut. Setelah itu, dia keluar dari perigi dan mendapati ada seekor anjing yang sedang menjilirkan lidahnya, menjilat-jilat tanah yang lembap kerana kehausan. Lelaki itu berkata, anjing ini sedang kehausan, seperti yang aku rasakan tadi. Maka dia memenuhkan kasutnya dengan air, memegang kasut tersebut dengan mulutnya, kemudian dia naik ke atas dan memberi anjing itu minum. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa akan diberi pahala.

0: Tarih hanya İslam.
1: Bersama Tarih İslam hanya di Nur İslam FM Radio Brunei.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita

menggunakan auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam. Sambutan terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya orang-orang Arab memeluk agama Islam dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Arab sangat kuat berpegang kepada kepercayaan dan agama mereka. Mereka akan marah jika berhala mereka dikeji, lebih-lebih lagi jika disuruh meninggalkan agama yang mereka anuti. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah supaya mereka memeluk agama Islam dan meninggalkan menyembah berhala, mereka sangat marah dan benci kepada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana dakwah baginda bertentangan dengan kepercayaan dan pegangan yang mereka warisi daripada datuk nenek mereka. Orang-orang Arab terutamanya kaum Quraisy menentang dan memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah melakukan berbagai cara untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua-ketua orang Arab datang menemui Abu Talib, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta supaya Abu Talib memujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar baginda memberhentikan dakwah Islam dan jangan menghina berhala mereka. Mereka mengugut akan memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sesiapa sahaja yang menghina berhala dan kepercayaan mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak permintaan orang-orang Arab itu dan tidak gentar dengan ugutan mereka itu. Baginda tetap meneruskan dakwah baginda menyebarkan agama Islam. Tarikh Islam. Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Penjagaan kesihatan ketika cuaca panas dan gelombang haba, heat wave. Cuaca panas yang terlampau boleh menyebabkan seseorang kerap berpeluh dan kekurangan cecair dalam tubuh. Justru boleh mengakibatkan individu terbabit mudah merasa letih dan kurang bertenaga serta berisiko mengalami dehidrasi, iaitu kekurangan air dalam badan, dan strok haba, heat stroke. Kanak-kanak dan warga emas adalah antara golongan yang paling berisiko tinggi mengalami masalah kesihatan disebabkan cuaca panas. Bagi mengelak dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan, Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai untuk mengambil langkah-langkah seperti berikut. Menangguhkan atau mengehadkan aktiviti lasak seperti berkayak, berbasikal, maraton dan lain-lain aktiviti semasa berlakunya gelombang haba ini sehinggalah keadaan kembali reda. Jika tidak dapat dielakkan, pakailah topi atau payung yang boleh melindungi diri daripada terlalu terdedah dengan cuaca panas. Gunakan pelindung matahari, sunblock yang bersesuaian. Banyak meminum air bagi mengelakkan daripada dehidrasi, sentiasa berbekal dengan air yang dimasak atau air dalam botol dan minum secukupnya, serta elak dari meminum minuman yang tinggi gula. Elakkan memakai pakaian berwarna gelap, tebal dan ketat. Sebolehnya berada atau melakukan aktiviti di dalam rumah atau bangunan yang mempunyai pengudaraan yang mencukupi. Jangan sekali-kali duduk atau tinggalkan orang atau haiwan peliharaan di dalam kenderaan yang tertutup tanpa penghawa dingin. Bagi sebarang perkembangan terkini, orang ramai boleh mengunjungi laman web Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau mengikuti media sosial rasmi @mohbrunei atau menghubungi talian Darussalam 123.
1: Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi yang lebih penting graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Kebawah Duliang Maha Mulia dan Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan ijazah

0: dan diploma kepada graduan baharu UBD. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI tetapi lebih penting graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Dalam titah, Baginda juga mengalu-alukan usaha Universiti Brunei Darussalam UBD melaksanakan kurikulum Gen Bestari yang bukan sekadar pembaharuan kurikulum tetapi adalah satu pendekatan untuk melahirkan graduan yang seimbang, berilmu, berakhlak, berdaya tahan, celik digital dan sentiasa bersedia untuk terus belajar sepanjang hayat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian pada majlis convocation kali ke-38 UBD pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya jua dapatlah bersama-sama hadir di majlis convocation kali ke-38 UBD. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dengan amat sukacita bertitah mengucapkan tinggi-tinggi tahniah kepada para graduan di atas kejayaan mereka menamatkan pengajian masing-masing.
1: Kejayaan ini tentunya merupakan hasil usaha serta doa para ibu bapa yang tidak berpenghujung. Sejak penubuhannya, Universiti Brunei Darussalam sentiasa berazam ke arah kesempurnaan insan. Azam ini merupakan tujuan sebenar pendidikan tinggi, bukan sekadar untuk melahirkan graduan yang cemerlang dalam akademik, tetapi juga membentuk insan yang berakhlak mulia, pemikir dan berintegriti. Inilah matlamat yang tidak pernah berubah, walaupun dunia sentiasa mengalami perubahan.
0: Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah juga menekankan pada hari ini, pendidikan turut berhadapan dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan AI.
1: AI telah turut mengubah cara belajar, cara bekerja dan cara membuat keputusan. Pada hemat beta, universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI. Tetapi yang lebih penting, graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab, mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Bagaimanapun, mengenai teknologi, beta menyambut baik pelancaran UBD Digital Transformation Blueprint sebagai hala tuju universiti dalam mentransformasikan pengajaran, penyelidikan dan tadbir kurus melalui teknologi digital. Tetapi beta mahu UBD biarlah benar-benar menjadi peneraju dalam perubahan ini. Jadikanlah platform digital ini sebagai pemudah cara dalam menjelmakan matlamat sebenar, iaitu melahirkan graduan yang cemerlang dan berkemahiran tinggi.
0: Dalam pada itu, titah Baginda turut mengingatkan bahawa kecemerlangan akademik sahaja tidak akan ada ertinya jika akhlak rendah atau rosak.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Baginda bersabda, maksudnya, sesungguhnya orang yang terbaik dalam

0: kalangan kamu ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Atas kesedaran inilah beta mengalu-alukan usaha UBD melaksanakan kurikulum Jen Bestari mulai September tahun ini. Jen Bestari bukan sekadar pembaharuan kurikulum, tetapi adalah satu pendekatan untuk melahirkan graduan yang seimbang, berilmu, berakhlak, berdaya tahan, cilik digital dan sentiasa bersedia untuk terus belajar sepanjang hayat. Beta mahu kejayaan Jen Bestari tidak hanya diukur melalui bilangan program yang dilaksanakan, tetapi perkembangan pola fikir dan peningkatan nilai insaniah setiap graduan mestilah juga diambil kira.
1: Titah baginda, institusi pengajian tinggi di negara ini hendaklah terus memperkasa kolaborasi strategik dengan pihak industri.
0: Selari pembaharuan ini, kita menghargai usaha gigih UBD dalam meningkatkan kebolehpasaran graduan melalui bimbingan kerjaya dan latihan industri yang komprehensif sebagai langkah proaktif untuk mengurangkan kadar pengangguran di kalangan graduan. Begitulah hendaknya institusi pengajian tinggi di negara ini hendaklah terus memperkasa kolaborasi strategik dengan pihak industri serta sentiasa responsif dalam menyesuaikan program akademik dengan keperluan pasaran kerja. Dengan persekitaran yang aman, stabil dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, maka negara ini mempunyai keunikan tersendiri yang mampu untuk menarik pelajar dari seluruh dunia. Inilah jenama Brunei yang perlu kita pamerkan kepada dunia. UBD adalah nadi kepada jenama ini. Kehadiran pelajar antarabangsa adalah turut memperkukuh reputasi UBD.
1: Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan harapan agar projek hub inovasi UBD akan dapat melahirkan graduan yang mahir digital serta berdaya saing.
0: Bertepatan dengan hasrat untuk menyumbang pada pertumbuhan ekonomi, maka beta adalah menyambut baik projek hub inovasi UBD. UBD Innovation Hub di bawah rancangan Kemajuan Negara K12. Kita berharap ianya akan dapat turut memperkukuh budaya dan ekosistem inovasi kebangsaan yang mampu memudahkan peralihan hasil penyelidikan kepada produk pasaran. Semoga inisiatif ini akan dapat melahirkan graduan yang mahir digital serta berdaya saing. Akhirnya, beta mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada seluruh warga UBD yang merangkumi para ahli-ahli majlis, ahli-ahli senat universiti, Naib Chancellor, pegawai-pegawai utama, ahli akademik, pegawai dan kakitangan universiti serta semua pihak yang telah mencurahkan bakti mereka kepada institusi ini. Semoga

0: untuk meneruskan melaksanakan penyelidikan-penyelidikan yang dapat memberikan sumbangan kepada pembangunan-pembangunan negara Brunei Darussalam.
1: Untuk berkhidmat kepada Kerajaan Kebawah Diri Maha Mulia Perdana Kesultanan Sultan dalam mana-mana bidang yang bersesuaian dengan kelulusan saya.
2: Pembabitan dalam aktiviti co-curriculum banyak membentuk saya menjadi seorang pelajar yang lebih holistik. Pengalaman ini bukan sahaja mengasah pencapaian akademik, malah juga mengukuhkan kemahiran insaniah saya.
3: Mesyuarat kedua dari musim pemesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara melabuhkan tirai hari ini setelah bersidang selama 6 hari. Ikuti laporannya selepas ini.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kan ini berbunyi, Man hafar hufratan waqa'a fiha. Man hafar hufratan waqa'a fiha. Bermaksud, barang siapa menggali lubang, akan terperosoklah ia ke dalamnya. Barang siapa menggali lubang, akan terperosoklah ia ke dalamnya. Renungkan bersama pepatah Arab yang mendalam, Man hafar hufratan waqa'a fiha. Man hafar hufratan waqa'a fiha. Barang siapa menggali lubang, akan terperosoklah ia ke dalamnya. Barang siapa menggali lubang, akan terperosoklah ia ke dalamnya. Renungkan bersama. Ila liqa ma'assalamah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada audio pendengar yang dirahmati Allah. Hari ini Selasa 27 Safar 1448 Hijrah bersamaan 11 Ogos 2026 Masihi. Masih bersama menerusi ruangan Salam Iman sehingga jam 8 malam. Dan sebagai panduan kita bersama, azan Fardu Maghrib akan berkumandang tepat jam 6.34 minit petang, manakala azan Fardu Isya 7.46 minit malam. Baiklah, ada pendengar, bagi meneruskan lagi ruangan Salam Iman di petang ini untuk berikutnya Auda, kita ikuti bersama zikir harian petang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waba' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, selamat mengikuti rancangan Adhkarus Sabahi wal Masa', yaitu zikir-zikir waktu pagi dan petang, yang mana untuk menghidupkan keindahan hadis-hadis nabawiyah yang mulia lagi sahih, yang telah menjadi amalan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi dan petang. Kita memohon semoga Allah menjadikan kita tergolong orang-orang yang mendapat ketenteraman hati dengan membanyakkan zikir kepadanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang maha berkuasa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala

0: الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Auda pendengar yang dirahmati Allah, demikian tadi ada seruan azan yang menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Yang mana ada waktu maghrib akan berakhir bagi darab Nemuara dan Temburung, ialah pada pukul 7.45 minit malam. Bagi darab Tutung, waktu maghrib akan berakhir 7.46 minit malam. Dan bagi kawasan darab Blight, waktu maghrib akan berakhir 7.48 minit malam. Hari ini Selasa, malam Rabu 28 Safar 1448 Hijrah, bersamaan 11 Ogos 2026 Masihi. Bila ada sementara kita nantikan secara langsung sembahyang fardu maghrib berjemaah, kita renungkan bersama ada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang tafsirnya, sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Audah peringat yang dirahmati Allah, takwa sangat penting kepada seorang mukmin kerana ia umpama nyawa yang sentiasa menghidupkan hati. Pergerakan hati seorang insan yang bertakwa sentiasa dipandu cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita renungkan bersama ada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 29 yang tafsirnya, katakanlah itu wahai Nabi Muhammad, jika kamu menyembunyikan sesuatu di dalam dada kamu atau kamu menyatakannya, niscaya Allah mengetahuinya, dan Dia mengetahui segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan Allah maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan firman Allah lagi dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga 3 yang tafsirnya, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan keluar, iaitu dalam urusannya, dan Dia menggunakannya rezeki dari arah yang tidak terlintas di fikirannya. Jadi ada ayat ini menerangkan kepada kita bahawa mereka yang bertakwa akan mendapat pemeliharaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala serta jalan keluar sewaktu menghadapi sebarang masalah. Mereka juga akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh demikian, sudah sewajarnya bagi seorang Muslim merebut peluang ini dengan bersungguh-sungguh bagi membentuk jiwa dan diri masing-masing untuk mencapai tahap dan kedudukan yang tinggi dan mulia. Yang mana ada Allah Subhanahu Wa Taala berjanji akan mengurniakan petunjuk kepada orang bertakwa dan menjadikan mereka orang berjaya sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 212 yang tafsirnya, padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka pada hari kiamat. Dan firman Allah lagi dalam surah Al-Jaziyat ayat 19 yang tafsirnya, sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikit pun daripada azab Allah, dan sesungguhnya orang-orang zalim itu sebahagian mereka menjadi pelindung kepada sebahagian yang lain, dan Allah ialah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ada sebagai umat Islam, kita hendaklah mengamalkan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan kita hendaklah berusaha memperbaiki diri ke arah kebaikan dan meningkatkan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.

Yang mana jika sebelum ini kita masih sering melakukan berbagai kekurangan, maka marilah kita berusaha memajukan diri ke arah kesempurnaan dan berpegang teguh dengan ajaran Islam.

Samping itu, Auda, kita juga diingatkan agar memantapkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hanya keimanan sajalah yang menjadi kubu penyelamat hidup kita.

0: الرحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat berjemaah bagi memohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala agar raja, negara dan rakyat Brunei Darussalam terhindar dari bala bencana dan terus dikurniakan kemakmuran, keberkatan dan kesejahteraan berpanjangan. Amin amin ya rabbal alamin. Salatul hajat jami'atul rahimakumullah.
0: Stau Atadilu Salli suratul hajatul adil Amalil hajat. Allahu Akbar.

Auda pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tadi Auda secara langsung sembahyang fardu maghrib berjemaah dan seterusnya sembahyang sunat hajat dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

Sebagai panduan, kita bersama dalam waktu sekarang sebelum pukul 7.09 minit malam hari ini Selasa malam Rabu 28 Safar 1448 Hijrah bersamaan 11 Ogos 2026 Masihi. Baiklah, sudah pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama membaca surah Yasin dengan niat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya negara Brunei Darussalam terselamat dari bala dan segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim.

Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita ini akan menghafal ayat ke-6 dari surah As-Sajdah.

0: Kita nih ulangi menghafal ayat ini.
1: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim.
0: Itulah Tuhan yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengasih.
1: Sadaqallahul 'azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan surah As-Sajdah. Surah ini dinamakan As-Sajdah kerana pada surah ini terdapat ayat sajdah, yaitu ayat 15 yang menerangkan bahawa orang yang beriman kepada Allah, apabila sahaja mendengar atau membaca ayat-ayat Allah, mereka akan segera bersujud kepadanya. Sebagaimana surah-surah Makkiyah yang lain, surah ini membahaskan tentang dasar akidah Islam, seperti keimanan kepada Allah, percaya kepada Rasul-Rasulullah, kitab-kitabnya, hari kebangkitan setelah kematian, dan hari kiamat. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

Auda Pringgari yang dirahmati Allah. Itulah tadi Auda rancangan Lakasta Menghafal terbitan Harun Haji Hidup, membawa kita ke pukul 7.28 malam. Sebagai panduan, kita bersama azan Fardu Isya akan berkumandang 7.46 malam.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengharamkan kamu menderhaka kepada ibu-ibu, membunuh anak-anak, dan menahan hak orang lain. Allah membenci orang yang suka berkata sia-sia, terlalu banyak menyoal, dan membuang harta. Riwayat Bukhari.
1: Teruskan bersama di Nur Islam Radio Brunei, wadah terbiah insani.

Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan diri.

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kini, inovasi terbaru, aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
1: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
1: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store.

0: dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 123. RTBGO, dari kami untuk kita.
1: Inilah Radio Brunei.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertitah menegaskan universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi lebih penting, graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Dalam titah, Baginda juga mengalu-alukan usaha Universiti Brunei Darussalam UBD melaksanakan kurikulum Gen Bistari yang bukan sekadar pembaharuan kurikulum tetapi adalah satu pendekatan untuk melahirkan graduan yang seimbang, berilmu, berakhlak, berdaya tahan, celik digital dan sentiasa bersedia untuk terus belajar sepanjang hayat. Kebawah Duli Maha Mulia bertitah demikian pada majlis convocation kali ke-38 UBD pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya jua dapatlah bersama-sama hadir di majlis convocation kali ke-38 UBD. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dengan amat sukacita bertitah mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para graduan di atas kejayaan mereka menamatkan pengajian masing-masing.
1: Kejayaan ini tentunya merupakan hasil usaha serta doa para ibu bapa yang tidak berpenghujung. Sejak penubuhannya, Universiti Brunei Darussalam sentiasa berazam ke arah kesempurnaan insan. Azam ini merupakan tujuan sebenar pendidikan tinggi, bukan sekadar untuk melahirkan graduan yang cemerlang dalam akademik, tetapi juga membentuk insan yang berakhlak mulia, pemikir dan berintegriti. Inilah matlamat yang tidak pernah berubah, walaupun dunia sentiasa mengalami perubahan.
0: Kebawah Duli Maha Mulia dalam titah juga menekankan, pada hari ini, pendidikan turut berhadapan dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan AI.
1: AI telah turut mengubah cara belajar, cara bekerja dan cara membuat keputusan. Pada hemat beta, universiti

0: Tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi yang lebih penting, graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab, mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Bagaimanapun, mengenai teknologi, kita menyambut baik pelancaran UBD Digital Transformation Blueprint sebagai hala tuju universiti dalam mentransformasikan pengajaran, penyelidikan dan tadbir kursus melalui teknologi digital. Tetapi beta mahu UBD biarlah benar-benar menjadi peneraju dalam perubahan ini. Jadikanlah platform digital ini sebagai pemudah cara dalam menjelmakan matlamat sebenar, iaitu melahirkan graduan yang cemerlang dan berkemahiran tinggi.
1: Dalam pada itu, Titah Baginda turut mengingatkan bahawa kecemerlangan akademik sahaja tidak akan ada ertinya jika akhlak rendah atau rosak.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Baginda bersabda, maksudnya sesungguhnya orang yang terbaik dalam kalangan kamu ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Atas kesedaran inilah beta mengalu-alukan usaha UBD melaksanakan kurikulum Jen Bestari mulai September tahun ini. Jen Bestari bukan sekadar pembaharuan kurikulum, tetapi adalah satu pendekatan untuk melahirkan graduan yang seimbang, berilmu, berakhlak, berdaya tahan, celik digital dan sentiasa bersedia untuk terus belajar sepanjang hayat. Beta mahu kejayaan Jen Bestari tidak hanya diukur melalui bilangan program yang dilaksanakan, tetapi perkembangan pola fikir dan peningkatan nilai insaniah setiap graduan mestilah juga diambil kira.
1: Titah Baginda, institusi pengajian tinggi di negara ini hendaklah terus memperkasa kolaborasi strategik dengan pihak industri.
0: Selari pembaharuan ini, kita menghargai usaha gigih UBD dalam meningkatkan kebolehpasaran graduan melalui bimbingan kerjaya dan latihan industri yang komprehensif sebagai langkah proaktif untuk mengurangkan kadar pengangguran di kalangan graduan. Begitulah hendaknya institusi pengajian tinggi di negara ini hendaklah terus memperkasa kolaborasi strategik dengan pihak industri serta sentiasa responsif dalam menyesuaikan program akademik dengan keperluan pasaran kerja. Dengan persekitaran yang aman, stabil dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, maka negara ini mempunyai keunikan tersendiri yang mampu untuk menarik pelajar dari seluruh dunia. Inilah jenama Brunei yang perlu kita pamerkan kepada dunia. UBD adalah nadi kepada jenama ini.

0: kehadiran pelajar antarabangsa adalah turut memperkukuh reputasi UBD.
1: Kebawah Duli Maha Mulia bertitah menzahirkan harapan agar projek Hub Inovasi UBD akan dapat melahirkan graduan yang mahir digital serta berdaya saing.
0: Bertepatan dengan hasrat untuk menyumbang pada pertumbuhan ekonomi, maka beta adalah menyambut baik projek Hub Inovasi UBD, UBD Innovation Hub, di bawah rancangan Kemajuan Negara K12. Beta berharap ianya akan dapat turut memperkukuh budaya dan ekosistem inovasi kebangsaan yang mampu memudahkan peralihan hasil penyelidikan kepada produk pasaran. Semoga inisiatif ini akan dapat melahirkan graduan yang mahir digital serta berdaya saing. Akhirnya, beta mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada seluruh warga UBD yang merangkumi para ahli-ahli majlis, ahli-ahli senat universiti, naib chancellor, pegawai-pegawai utama, ahli akademik, pegawai dan kakitangan universiti, serta semua pihak yang telah mencurahkan bakti mereka kepada institusi ini. Semoga segala usaha dan pengorbanan mereka mendapat ganjaran yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala.
1: 1,181 graduan menerima ijazah dan diploma dalam bidang masing-masing pada Majlis Convocation ke-38 UBD. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UBD berkenan menyempurnakan pengurniaan ijazah Doktor Falsafah dan ijazah Sarjana Muda kepada 793 graduan. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Mahkota Pengarah Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor UBD. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Bihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Bacaan Surah Sabah ayat 10 hingga 13 diperdengarkan oleh Pengiran Muhammad Abdul Majid Arifin bin Pengiran Haji Muhammad Abdul Aziz, graduan Ijazah Sarjana Sains dalam Biodiversity. Dalam sembah alu-aluan Naib Chancellor UBD, antara lain menyentuh mengenai beberapa perkembangan yang dilaksanakan dan dicapai oleh UBD. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengurniaan ijazah-ijazah kepada para graduan. Daripada 793 graduan, 56 menerima ijazah Doktor Falsafah PhD dalam pelbagai bidang, antaranya Micro Master of Occupational Health. 737 graduan menerima ijazah Sarjana Muda dalam Sastra, Perniagaan, Kejuruteraan, Sains Kesihatan dan Sains Digital. Majlis kali ini juga menyaksikan kohort pertama bagi ijazah Sarjana Muda, Sains Digital dalam Kecerdasan Buatan AI dan Robotik. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan selepas menyempurnakan pengurniaan ijazah ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menyaksikan pameran khas hasil kajian terkini, inovasi dan pencapaian para graduan. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Mahkota Pengarah Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Muizzaddin Wataulah, Menteri Kanan di Jabatan

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Teruskan kesetiaan Auda mendengar Nur Islam, wadah tarbiyah insan.
2: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terus dengarkan siaran Nur Islam di kebersamaan kita hari ini Selasa malam Rabu 28 Safar 1448 Hijrah bersamaan 11 Ogos 2026 Masihi menerusi ruangan Salam Helwah sang jam 10.30 malam. Terima kasih terus mengikuti siaran Nur Islam di siaran frekuensi utama 93.3 dan 94.9.

0: شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. Safar adalah bulan kedua dalam kiraan takwim hijrah. Safar bererti kosong kerana dalam bulan ini, orang-orang Arab sering meninggalkan rumah tangga mereka menjadi kosong kerana melakukan serangan dan menuntut pembalasan ke atas musuh-musuh mereka berniaga dan mengembara. Bulan ini digelar Al-Khair oleh para ulama Islam yang bererti kebaikan. Di dalam bulan ini, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlaku satu peristiwa penting, iaitu penghijrahan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat karib baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu daripada Makkahul Mukarramah menuju ke Gua Thur, iaitu dalam usaha mempertingkatkan dan mengukuhkan dakwah Islamiah dengan cara yang lebih berkesan. Peristiwa tersebut berlaku pada 27 Safar, 13 tahun selepas kerasulan baginda.
1: Adakah anak bis kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada penggunaan skrin yang berlebihan.
2: Anak-anak kini celik teknologi, namun keseimbangan tetap menjadi kunci kepada perkembangan yang sehat.
1: Ikuti panduan Kementerian Kesihatan. Bawah 2 tahun disyorkan tiada masa skrin langsung. Bawah 6 tahun maksimum 1 jam sehari.
2: Tingkatkan masa berinteraksi dengan anak bis kita.
1: Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision IDPMMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Televisyen Brunei.

0: Terima kasih memilih Frekuensi Nur Islam menjadi teman sepanjang perjalanan Auda.
1: 8.40 minit malam, 9 malam nanti ikuti bersama rekaman ulangan rancangan Ashura 9 malam ini nanti. Dan sebelum itu 8.45 minit malam ikuti bersama rancangan Tazkirah Malam Munajat.

0: Baiklah, sudah melanjutkan rancangan Dinur Islam bersama kita ikuti rancangan Tazkirah Malam Munajat.
1: Tazkirah Malam Munajat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ilal hijrah. Auda pendengar yang dirahmati Allah, Tazkirah Malam Munajat kali ini membawakan tajuk pengajaran hijrah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Awang Muhammad Yadi bin Haji Mat Yasin, Penolong Pensyarah IREADY, Pusat Bahasa Kolej Universiti Puan Agama Seri Begawan, Kupu SB, juga selaku pembimbing kumpulan belia dan beliawanis Masjid Senegara sesi 2022-2024 dengan tajuk Pengajaran Hijrah. Kita ikuti bersama.
1: Tazkirah Malam Munajat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Sejahtera buat mereka yang mengikut petunjuk hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mempunyai ilmu pengetahuan kecuali atas apa yang telah Engkau kurniakan. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Menteri Kementerian Hal Ehwal Agama, Yang Mulia Pengiran-pengiran, Datuk-datuk, Asatizah, pegawai-pegawai, para jemaah hadirin yang dimuliakan. Segala puji dan syukur kita lantunkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang dengan redanya Allah perkenankan untuk kita sama-sama bermunajat, meminta pertolongan, meminta keselamatan darinya. Dengan taufik hidayahnya, digerakkannya jiwa kita untuk mahu meminta kepadanya. Selawat dan salam buat junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita mengenal Allah, Tuhan yang Esa, Tuhan yang Maha Adil lagi bijaksana, Tuhan yang mengarahkan baginda untuk berhijrah, meninggalkan bumi Mekah ke Yathrib, sebuah tempat yang kini dikenal dengan Madinah Al-Munawwarah. Dengan perintah itu, Islam memulakan kerajaannya, yang hasilnya dapat kita lihat sampai kini, meluasnya kefahaman yang benar ini, sehingga ke pelosok ranjau dunia. Ayuhal A'izza, tidaklah tazkirah yang akan disampaikan pada malam ini merupakan sesuatu yang baharu. Bahkan ia hanya pengulangan peringatan semula akan pengetahuan yang sudah sekian lama kita teliti dan pelajari. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyelamatkan akidah umat manusia. Peristiwa hijrah telah mengajar kita banyak perkara, antaranya yang pertama kesabaran. Perkara ini jelas apabila baginda dan para sahabat telah menghadapi pelbagai mihnah, ujian dan tribulasi sepanjang berada di Mekah. Ujian demi ujian diterima. Dakwah tetap terus berjalan sesuai dengan perintah Allah. Baginda dan para sahabat hadapi dengan penuh kesabaran. Walau dengan banyaknya usaha musyrikin ingin menggagalkan dakwah baginda, baginda tetap terus bersabar dan terus beramal. Akhirnya, tiba jua bantuan dari Allah, bantuan yang selama ini dinanti, yaitu perintah hijrah. Hal yang demikian membuktikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah As-Sajdah ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui berapa banyak nikmat yang disembunyikan untuk mereka daripada segala nikmat yang menyenangkan hati sebagai ganjaran bagi apa yang mereka telah kerjakan. Pengajaran kedua, perancangan. Ayuhal A'izza, setelah baginda menerima perintah hijrah, baginda SAW dan para pengikut yang setia menyusun atur langkah agar perintah Allah ini berjalan dengan lancar. Melalui peristiwa ini,

Indah mengajarkan kepada kita bahawa perancangan dan strategi adalah amat penting bagi mendapatkan kejayaan dalam sesebuah usaha. Sebuah ungkapan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah berbunyi, Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batilu bi nizam, yang bermaksud kebenaran yang tidak tersusun akan dikalahkan oleh kebatilan yang tersusun. Pengajaran yang ketiga, tawakal, iaitu berserah. Setelah bersabar dan berusaha, bagi hijrah mengajarkan kita erti berserah. Lihatlah bagaimana sejarah hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah disusun atur dengan rapi. Namun, ada saja ujian yang mengganggu penghijrahan baginda. Walaupun baginda telah menentukan untuk mengambil laluan yang tidak pernah dilalui oleh musafirin, jalan yang lebih jauh untuk sampai ke Yathrib. Akan tetapi, ketentuan Allah telah mendahului. Baginda dikejar jua oleh musuh. Ini mengajarkan kita bahawa seandainya terjadi perkara di luar dari perancangan, setelah ikhtiar dan doa, kita harus percaya bahawa Allah Maha Tahu. Dan siapakah yang lebih tahu apa yang terbaik buat kita selain dari Allah? Maka bertawakkanlah dan berserahlah dengan ketetapannya sesuai dengan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibuna illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sesuatu pun tidak sekali-kali akan menimpa kami melainkan apa yang Allah telah tetapkan bagi kami. Dialah pelindung kami, dan dengan kepercayaan itu hanya kepada Allah jualah berserahnya orang-orang yang beriman. Tuntasnya, hijrah menegaskan kepada kita bahawa kita merancang, tapi Allah jua merancang. Dan siapakah yang lebih baik perancangannya dari Allah? Peristiwa hijrah juga membuktikan bahawa bumi Allah ini luas. Kejayaan bukan hanya terletak pada satu tempat, satu keadaan, satu masa. Bahkan mungkin ada di tempat lain, keadaan yang lain dan masa yang lain. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan sesiapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya dia akan mendapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Surah An-Nisa ayat 100. Ayuhal a'izza, hijrah Rasulullah juga membuktikan kepada kita bahawa apabila Allah menutup satu pintu, bukan bermakna Allah membenci. Bahkan Allah ingin membukakan pintu yang lebih luas buat kita. Bermakna, apabila Allah menutup satu peluang, bukan bermaksud Allah tidak mahu memberi. Bahkan percayalah, Allah ingin menghalakan kita kepada pemberiannya yang lebih mulia dari apa yang kita harap dan kita pinta. Kita tahu dalam sejarah telah menceritakan bahawa Allah Maha Malu untuk menolak doa dan permintaan seorang hamba. Apatah lagi dari orang yang beriman kepadanya. Lagi-lagi dari orang yang bertakwa. Semua itu hanya akan dapat kita lihat andai kita mahu bersabar, mahu berfikir, bertakwa, beriman dan percaya kepada kekuasaan dan ketentuannya. Pengajaran buat kita, kita memang tidak akan tahu apa dalam perancangan Allah. Kadang kita lihat suatu masalah itu bagai tiada jalan keluarnya. Hanya kegagalan yang ada di hadapan mata. Tapi percayalah, Allah maha luas ilmunya, maha luas pengetahuannya, maha luas bantuannya. Sekali-kali tidak akan menzalimi hamba-hambanya yang beriman. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Surah Al-Baqarah ayat 216 tafsirnya. Dan boleh jadi kamu tidak menyukai kepada sesuatu, padahal ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagi kamu, dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Sebagai penutup, mari kita tadabbur, renungi dan hayati bersama firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tafsirnya berbunyi. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan keluar dalam urusannya. Dan dia akan mengurniakan rezeki dari arah yang tidak terlintas di fikirannya. Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah itu baginya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Allah telah menetapkan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surah At-Talaq ayat 2 sehingga 3 ataupun lebih dikenali di negara kita sebagai ayat 1000 dinar. أقول قولي هذا sampai di sini sahaja perkongsian tazkirah. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum, dan saya memohon keampunan Allah yang Maha Agung.

0: membuat diri saya sendiri dan habis kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan pada Allah jualah sebaik-baik jagaan dan petunjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Tazkirah Malam Munajat.
2: Alhamdulillah, auda pendengar yang dirahmati Allah, demikian tadi kita bersama mengikuti Tazkirah Malam Munajat dengan tajuk pengajaran hijrah yang telah pun disampaikan oleh Yang Mulia Awang Muhammad Iyadi bin Haji Mat Yasin, penolong pensyarah IRAD, Pusat Bahasa College University Puan Agama Seri Begawan Kupu SB, juga selaku pemimpin kumpulan belia dan beliawanis Masjid Senegara sesi 2022-2024. Mudah-mudahan apa yang telah pun disampaikan akan dapat memberikan nilai tambah kepada kita semua. Semoga kita akan terus sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inilah Nur Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia. Alhamdulillah kita bersama di Nur Islam FM Radio Brunei pada malam ini secara langsung dari Studio Nur Islam FM. Dan kita membawakan tajuk kita pada malam ini mengenai dengan ekonomi di dalam Al-Quran menerusi rancangan Ashura, iaitu salah satu rancangan interaktif kerjasama di antara Nur Islam FM dan juga Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Dan pada malam ini yang akan membicarakan ataupun juga mengupas lebih lanjut lagi mengenai dengan topik kita pada malam ini, sekali lagi mengenai dengan ekonomi di dalam Al-Quran, bersama dengan Yang Mulia Dr. Kamarussalam bin Yusof, iaitu pensyarah di Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa Doktor dalam keadaan apa ceria pada malam ini dan juga dapat memberikan kesama? Yalah, walaupun sibuk dengan apa menyampaikan kuliah Doktor di siang hari dan juga menyampaikan beberapa ceramah-ceramah serta aktiviti keagamaannya di masjid-masjid surau-surau dan juga balai ibadat. Yalah, pastinya apabila habis kita mendengarkan nama Doktor Kamarussalam bin Yusof ini merupakan salah seorang penceramah dan juga pensyarah bebas ataupun juga yang sering menyampaikan ilmunya dan juga dikongsikan melalui media sosial ni Doktor, dan juga rata-rata pun pendengar kita pun memang sering mengikuti pelibatan Doktor dan juga apa membuat perkongsian ilmu ini dengan pelbagai topik dibincangkan. Dan pada malam ini topik ataupun juga khususnya yang akan kita bincangkan memang salah seorang kepakaran dalam ekonomi Islam ya Doktor ya, di Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Dan juga tajuk kita pada malam ini mengenai dengan ekonomi di dalam Al-Quran. Dan juga sebagai mukadimah dan juga sebagai pembuka tirai kita pada malam ini, dipersilakanlah Yang Mulia Doktor Kamarussalam bin Yusof, iaitu pensyarah di Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam, untuk menyampaikan apa antara apa pembukaan ataupun juga perkara-perkara yang penting mengenai topik kita pada malam ini. Silakan Doktor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syirah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama insya-Allah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuka majlis pada malam ini. Pertamanya saya ucapkan ribuan terima kasih berbanyak-banyak kepada pihak radio RTB Nur Islam yang telah menjemput saya untuk bersama-sama. Dan juga tidak lupa insya-Allah saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak Universiti Islam Sultan Sharif Ali yang telah menjemput saya dan juga memberi kebenaran kepada saya untuk bersama-sama mengongsi ilmu, sedikit ilmu insya-Allah, setakat yang ada dengan kepakaran yang ada pada saya insya-Allah. Insya-Allah saya ucapkan terima kasih dan atas permintaan pihak RTB Radio Brunei Darussalam Nur Islam untuk saya membicarakan sedikit topik pada malam ini, iaitu yang berkenaan dengan ekonomi. Satu perkara yang memang tidak boleh dipisahkan daripada hidup kita. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada DJ yang Masya Allah ceria pada malam ini.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau dikatakan saya ceria, dia lagi ceria. Masya Allah kan. Itulah insya Allah sebagai mukadimah saya pada malam ini.
0: Alhamdulillah, terima kasih Doktor ya, mengenai dengan apa sebagai sesuai kenal kita lah apa yang akan kita bincangkan dengan topiknya mengenai dengan ekonomi. Jadi apabila kita bercakap mengenai dengan ekonomi, sebetulnya banyak skop ataupun juga banyak perspektif yang akan kita sentuh mengenai dengan ekonomi ini, kerana orang selalu sebut

0: bahawa Islam ini adalah agama yang syumul, kamil dan juga mutakamil, ya doktor. Jadi ya, boleh doktor jelaskanlah antara ayat-ayat sebentar tadi, iaitu syumul, kamil dan juga mutakamil ini, apa maksud-maksud maksud dengan perkataan-perkataan ini dan juga apa hubung kaitnya dengan topik kita pada malam ini?
1: Masya Allah, nampaknya DJ kita Masya Allah memulakan dengan ayat-ayat yang berbahasa Arab. Jadi nampaknya mencabar saya lah untuk insya Allah perkataan-perkataan yang digunakan oleh mungkin kita kata masyarakat, apa yang disebutkan oleh DJ kita sebentar tadi. Masya Allah, memang perkara-perkara ini ataupun perkataan-perkataan ini, word-word ini adalah satu perkara, satu perkataan-perkataan yang memang menjadi sifat kepada Islam, kita boleh katakan. Iaitu apa disebut tadi, syumul,
0: syumul,
1: syumul ataupun syamil lah biasanya. Syamil, kamil, mutakamil. InsyaAllah. Jadi tiga perkataan ini adalah perkataan-perkataan yang menggambarkan sifat Islam itu. Kerana kemungkinanlah kita melalui zaman yang jauh daripada hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, 1444 tahun dah
0: yang lalu,
1: lebih kurang, yang lalu. Jadi kemungkinanlah banyaklah. Jadi istilah-istilah ini merupakan ungkapan yang disebutkan oleh para ulama untuk menggambarkan Islam. Sebenarnya dia tidak lari daripada Al-Quran, walaupun kita tidak nampaklah perkataan ini secara clear di dalam Al-Quran, tetapi sebenarnya perkataan-perkataan ini adalah untuk menggambarkan Islam itu apa, bagaimana sifat Islam itu. Yang pertamanya yang disebutkan oleh DJ kita tadi, DJ kita lah kita panggil lah. Boleh saya panggil?
0: Boleh. Boleh panggil DJ, Doktor.
1: Panggil DJ lah, insyaAllah. Okay. Jadi, pertamanya syamil. Syamil artinya ialah Islam itu menyeluruh. Artinya merangkumi semua aspek kehidupan manusia lah. Kita kata mungkin dalam bahasa Inggeris ini disebut comprehensive.
0: Ya, comprehensive.
1: Comprehensive, Kita sebut syumul, kamil. Itu semua itu adalah benda yang sama. Iaitu tidak ada perkara yang dalam hidup manusia ini, sejak daripada kita 24 jam lah kita katakan, daripada kita nak tidur sampai kita bangun tidur, sampai kita pergi kerja, sampai kita pergi sekolah, sampai kita pergi universiti, pergi belajar, kita makan, minum dan sebagainya, semua itu adalah ada hukumnya di dalam agama. Artinya, jadi di mana saja kita berada, dalam bangsa apa pun kita, warna kulit apa pun, di zaman mana pun kita berada, di atas gunung, di bawah laut ke dan sebagainya, semua kita ni tidak terpisah, ada hukumnya dalam agama. Betul. Ini keistimewaan Islam lah yang saya rasa tidak ada pada agama-agama lain.
0: Ya.
1: Kerana agama lain kemungkinan ada pada part-part tertentu tidak wujud hukumnya. Jadi kita semua ada. Jadi orang Islam tak boleh lepas, tak boleh lari sebenarnya. Dia boleh bertanya kepada maknanya asatizah, kepada ustaz-ustaz ke dan sebagainya. Orang-orang yang mengetahui tentang agama, ada hukumnya di situ. Tidak ada yang terlepas hukumnya, tak ada yang tak kata, oh ni tak ada hukum, ni tak ada, Islam tak tahu. Tak ada. Itu yang pertamalah kita katakan, dia itu syamil. Yang keduanya dalam Islam ni, sifat yang kedua yang disebutkan oleh DJ tadi, betul Kamil lah. Kamil. Kamil artinya ialah Islam ini adalah suatu yang sempurna.
0: Sempurna
1: artinya iaitu perfect. Tidak perlu kepada, kadang-kadang terkeluar English pula.
0: Tak maaf Tidak mengapa, Doktor.
1: Tak mengapa
0: Yang penting pendengar kita pun faham.
1: InsyaAllah. Jadi maksud kamil sempurna, artinya Islam ni dahlah dia ni menyeluruh, merangkumi semua perkara ada dalam Islam. Setiap satu daripada part-part yang ada pada Islam itu, ianya adalah sempurna. By himself lah, kata by itself ke by apa. Maknanya ialah lengkap, tak perlukan kepada lagi apa ni, pandangan manusia ke dan sebagainya, kecuali untuk bagaimana melaksanakannya. Tapi dari segi konsepnya, Islam itu adalah dah menyeluruh, maknanya ibadatnya sempurna, politiknya sempurna, ekonomi sempurna, semua sempurna. Tidak ada yang tak sempurna lah. Itu maknanya kalau kita kata ibarat kereta lah,
0: Lengkap kereta, sebenarnya, Doktor.
1: Lengkap kereta dan tayarnya okey, steeringnya okey, cushionnya okey, semua okey, enginenya okey. Kadang-kadang ada juga yang semua ada tapi tak sempurna. Tak nak. Itu bukan Islam. Sifat Islam ni dia adalah kamil. Yang ketiganya, cantik ni soalan pun mencabar juga saya ni. Kena termenung sekejap. Mutakamil. Sifat Islam taklah mutakamil. Mutakamil artinya dalam bahasa Inggeris lah saya rasa ni, apa ni, integrated. Ataupun mungkin dalam bahasa Melayu kita boleh katakan maksud mutakamil ni sempurna, menyempurna.

0: antara satu sama lain. Ertinya Islam ini tidak boleh dicerai-cerai beraikan, tak boleh dipisah-pisahkan, tak boleh dikatakan apa dilaksanakan ini saja, tapi di sini tak dilaksanakan. Di sini dibuat, sini tak dibuat. Maknanya buat separuh-separuh dia tak jadi. Dia kena buat semua sekali. Macam kereta lah, saya minat lah dengan
1: contoh paling senang.
0: Kereta tadi, contoh paling senang sebab kita ada semua ada kereta kan. Jadi kalau kereta katakan, kereta sempurna tapi tayar tak dipasang pada tempat tayarnya. Jadi dia tak integrated lah dengan enjin. Enjin berpusing tapi tayar tak letakkan pada tempat tayar. Jadi bagaimana tayar tu boleh berpusing? Artinya tayar tu mesti diintegratekan dengan sistem enjin. Steering macam tu juga. Steering rocknya, steering tangannya, cushion macam tu juga dan sebagainya lah. Cushion letak di bawah pokok buat apa? Mesti letakkan pada tempat pemandu. Jadi itulah maksudnya, ialah kita ni mesti laksanakan Islam secara integrated lah. Kita kata kan? Mutakamil. Itu maksud mutakamil lah.
1: Ya, mesti diintegrasikan dan juga dalam satu komponen lah, Doktor ya.
0: Tepat sekali.
1: Kalaupun satu salah satunya bercerai ataupun juga tidak dimasukkan, jadinya ini berarti kurang sempurna lah dalam ketiga-tiga tersebut untuk menjana kepada ekonomi dan juga sesuai dengan topik kita pada malam ini, iaitu ekonomi di dalam Al-Quran. Jadi bercakap mengenai ekonomi, Doktor ya, pastinya banyak agak berbeza dengan soal ibadah-ibadah khususnya dalam mengerjakan sembahyang ataupun juga solat, puasa dan juga sebagainya. Jadi mengenai perkara tersebut, Doktor, bolehkah Doktor jelaskanlah apa mungkin ada sedikit perbezaan-perbezaan dalam perkara ini, Doktor?
0: Perbezaan di antara ibadat-ibadat yang kita panggil sebagai ibadat khusus ibadat khusus. Dalam istilahnya maksudnya ialah ibadat khusus ni solat, puasa, zakat, haji. Semua itu kita panggil sebagai ibadat khusus.
1: Ibadat khusus, ya.
0: Kemudian ada satu lagi yang ulama-ulama sebutkan, iaitu ibadat umum. Bila khusus ada umum, istilahkan. Jadi maksud ibadat umum tu ialah ibadat semua hidup lah, hidup kita. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tak ciptakan jin, aku tak jadikan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah. Jadi artinya tujuan kita hidup untuk beribadah. Kalaulah kita ni beribadah pada waktu solat saja, baru 5 minit satu solat, jadi 5 kali 5 25. 25 kita bagilah 45 minit lah. Contohnya, jadi artinya kita beribadah 45 minit satu hari
1: dalam satu hari,
0: jadi tak cukup. Sedangkan Allah Ta'ala ciptakan kita untuk beribadah. Jadi di sinilah timbulnya istilah, iaitu istilah ibadah khusus, ibadah umum. Jadi ibadah umum ni ialah semua hidup kita, apa saja yang kita buat di luar daripada yang ibadah khusus, maka itu artinya kalau kita tak puasa, itu tetap kita ni mesti beribadah. Kita tak sembahyang pun, di luar sembahyang pun, selepas assalamualaikum, kita masih lagi sebenarnya masuk ke dalam ibadat umum. Kita tadi berada dalam ibadat khusus solat. Jadi di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengoklah mana ibadat umum dan ibadat khusus ni. Ibadat umum ni kita, saya rasa semua kita dah jelas, semua faham, iaitu sembahyang, puasa, zakat, haji, semua tu 5-4 perkara lah. Perkara tu adalah merupakan sebagai ibadat khusus. Tapi bila sebut ibadat umum ni, iaitu kehidupan kita. Kita pergi kerjanya, kita tidurnya, gosok giginya, mandinya, apa lagi, berkahwin lah kita kata, campur lagi apalah semua sekali itu, itu ibadat khusus. Jadi ulama-ulama mereka telah bahagikan ibadat umum ini kepada tiga perkara besar lah. Dalam kehidupan manusia. Jadi kalau kita tengok kehidupan kita pun memang tidak larilah daripada ketiga-tiga perkara ini. Iaitu yang pertamanya ialah politik lah kita kata. Yang keduanya sosial. Dan yang ketiganya ialah ekonomi. Jadi kalau kita tengok, ini pembahagian besar lah kita kata. Ada tiga aspek yang kita kata yang besar dalam kehidupan manusia. Manusia ni sejak hidup di mana pun, di padang pasir ke, di pulau ke, di hutan ke,
1: mesti ada ketiga-tiga.
0: Mesti kena ada ketiga-tiga. Itu cara ringkasnya lah. Banyak lagi lah bahagian-bahagian lain. Apa ni,
1: pecahan-pecahan utama lah, Doktor ya. Ekonomi, politik,
0: ekonomi, politik dan sosial.
1: Sosial dalam kehidupan bermasyarakat, Doktor ya.
0: Mungkin kata saya boleh explain sikit lah.
1: Ya, silakan, Doktor.
0: Pengen sikit ya. Kalau kata politik ni, maksudnya ialah sistem pemerintahan lah.
1: Pentadbiran.
0: Pentadbiran, pemerintahan negara, mengurus negara. Semua itu adalah politik. Dia bukan cerita tentang politik begini.

0: ni dah begini, ya, tapi maknanya
1: bukan
0: ialah
1: untuk perpecahan apa doktor?
0: Bukan. Politik dalam erti kata bahawa bagaimana menguruskan sebuah negara.
2: Ya.
0: Jadi kita alhamdulillah betul, kita di sini kita ada kebawah duli yang masya-Allah kan. Kita pun nak sambut hari kemerdekaan
1: negara
0: kan,
1: ya.
0: Ya. Dua hari lagi ni.
1: Insya-Allah dua hari.
0: Ke 39 ni.
1: Ya.
0: Jadi itu politik tu. Iaitu kemerdekaan negara untuk negara kita, kita sambut betul. Sama-sama dan sebagainya. Itu adalah politik. Bagaimana kita uruskan negara kita, semua adalah politik. Itu. Kemudian yang keduanya ialah sosial. Jadi sosial ni ialah maknanya sesama manusia, hubungan manusia. Tak kira lah dari dalam bentuk nak mendidik anak bangsa kita, nak mendidik masyarakat
1: dalam
0: nak
1: memberi
0: kesihatan masyarakat macam tu. Apa lagi?
1: Kesejahteraan dan
0: radio ni pun sosial juga ni.
1: Ya, salah satunya untuk menyampaikan maklumat.
0: Betul. Supaya orang dapat maklumat yang betul. Tak adalah dengar sana. Zaman sekarang ni media sosial ni kuat sangat ni kan.
1: Ya, peranan ni besar.
0: Betul. Tipu sana. Tak tahu siapa sial. Tapi kalau ini kita tahu. Ini RTB. Boleh datang ke ni Sungai Akar. Ini RTB. Jadi kalau Nur Islam, jelas. Kita tahu. So, ini pun, media ni pun adalah merupakan sosial kita katakan. Jadi kita ada apa lagi? Macam-macam lah sosial ni. Sekolahnya dan sebagainya. Universitinya itu adalah sosial. Jadi Islam ni kejiranan lah sebagai contoh lagi pun sosial juga. Manusia, pekerjaan pun sosial juga kita menguruskan kerja kita. Yang ketiga lah, aspek yang ketiga ni ialah ekonomi. Ekonomi. Jadi ekonomi ni kita boleh katakan soal apa-apa saja yang ada hubungan dengan harta lah kita kata, harta kekayaan dan sebagainya.
1: Berbentuk material ni doktor.
0: Apa-apa saja material antara manusia dan material lah. Bukan material dan material lah. Kita dan manusia lah kan. Sebab kita ni perlukan kepada material. Kita perlukan hidup, kita perlukan duit, kita perlukan kerja, kita perlukan gaji dan sebagainya. Makan minum semua tu perlukan duit. Jadi oleh kerana tu Islam telah tetapkan lah hukum-hukum dan sebagainya yang berkaitan dengan ekonomi. Itu baru habis tiga tu.
1: Memang meluaslah doktor kalau macam bab ekonomi ni kan. Bukan saya dalam bidang pekerjaan malahan juga khususnya dalam bidang perniagaan ni doktor, kausawan dan juga sebagainya.
0: Tepat sekali. Begitu. Ekonomi tu utin perniagaan pun. Apa-apa jual beli manusia,
1: jual beli
0: dan sebagainya. Itu juga adalah ekonomi. Jadi bila kita tengok kepada Al-Quran, ini mungkin saya rasa poin berkaitan dengan Quran ya. Tak apa saya panjangkan.
1: Teruskan.
0: Boleh, bila cerita tentang kita ada dua tadi sebagaimana soalan tadilah. Jadi bila soalan ni saya nak meleriklah sikit. Tapi insyaAllah melerik yang
1: bermanfaat doktor.
0: Yang bermanfaat.
1: Dan juga ada apa kena mengena dengan topik kita.
0: InsyaAllah. Jadi kita ada dua jenis. Dua jenis kita ada. Yang pertama sekali ibadah khusus. Yang kedua ibadah umum. Bila masuk kepada Al-Quran, kita akan tengok bahawa perkara-perkara yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran yang berkaitan dengan ibadat khusus ni, dia akan khusus. Dia khusus artinya dia akan detailkan. Dan begitu juga dengan hadis lah. Disupport oleh hadis. Jadi artinya, Quran sebutkan hukumnya begini-begini. Sebagai contohnya.
1: Sebagai contoh apa lah tu?
0: Sebagai contohnya, ambil wuduk sebenarnya tu. Clearly kan, disebutkan oleh Al-Quran. Nak basuh apa, lepas ni basuh apa. Semua tu dimention, disebutkan oleh Al-Quran dengan detail. Dalam hadis pun macam tu lagi lah detail. Time sembahyangnya detail. Semua detail. Jadi ibadat-ibadat khusus ni. Ibadat khusus. Sembahyang puasa zakat haji. Artinya dijelaskan oleh Al-Quran. Dan hadis lah disupportkan oleh hadis. Dengan detail. Detail artinya kita. Sebab itulah dalam ibadat-ibadat khusus ni. Kita tidak boleh mencipta. Kita tak boleh buat inovasi. Nak inovasi nak sembahyang pakai kain, pakai jubah tu lain. Tapi nak sembahyang jadi 10 rakaat, 4 jadi 2 ke tak boleh. Nak inovasi tu tak boleh. Puasa nak tukar jadi daripada Ramadan jadi Disember ke tak boleh.
1: Tak boleh.
0: Dia mesti ikut. Sebiji-sebiji ikut. Macam tu disebut, macam tu lah kena ikut. Minta maaf lah suara saya pun dah jadi.
1: Masih lagi mantap doktor.
0: Masih lagi
1: Masih lagi mantap.
0: Jadi yang ketiga, yang sebut ni, begitulah empat perkara tadi ni. Empat ibadat khusus ni semua Quran detailkan, hadis detailkan.
1: Ada kita dijelaskan.
0: Ya, dijelaskan. Jadi kita tak boleh buat memandai orang panggil betul lah. Mereka-reka. Nak kreativiti pun jangan kreativiti dalam ni. Nanti dia akan jadi bid'ah nama. Tetapi sebaliknya, sebaliknya ni. Bila masuk dalam empat yang tiga tadi yang saya sebut tadi tu, ekonomi, politik dan juga sosial. Di sini Quran

0: dia tidak jelaskan secara detail. Hadis pun tak jelaskan secara detail. Dia jelaskan secara general, umum saja. Artinya, Quran hanya sebut, oh mesti macam ni. Kalau nak berjual beli, mestilah ada redha meredai. Ha, dia sebut. Tapi dia tak sebut kan? Bagaimana redha meredai ni? Sebab itulah ada perbezaan pendapat ulama lah. Bila masuk bab apa ni, jual beli, ekonomi, politik dan sebagainya, kerana dia tidak dijelaskan dengan terperinci di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis lah. Jadi contohnya tadi sebutkan jual beli boleh, yang pentingnya antaradin dalam Quran sebut. Antaradin maknanya ada keredaan je. Keredaan penjual, keredaan pembeli, so it's okay. Tapi tak sebut macam mana? Nak sebut dengan mulut ke? Jadi mazhab Syafi'i kata mesti ada sebut aku jual, aku beli. Ada setengah mazhab kata oh begini, begini. Walaupun kita ikut mazhab Syafi'i, tapi amalan kita pada hari ini saya rasa sudah banyak dah. Mungkin terikut dengan mazhab-mazhab yang lain juga tanpa disedari lah. Tapi itu still kita kata still okey lah. Kerana bukan tak keluar daripada Islam lagi. Masih mengikut Islam walaupun dalam mazhab yang lain. Jadi begitulah seterusnya. Saya rasa dalam apa ni, dalam bab ekonominya, politiknya, sosialnya, Islam, Al-Quran, dia tidak mendetailkan dengan sedetail-detailnya. Jadi dia nak beri kebenaran. Ulama' sebutlah perkara ini begini. Quran tak jelaskan secara detail ini kerana manusia ini bukan berubah. Kehendak manusia berubah, teknologi manusia berubah, komunikasi manusia berubah. Jadi bila berubah, development dalam kehidupan,
1: perubahan-perubahan.
0: Jadi kalau dikekang, dibentuk mesti mengikut begini saja, dia akan jadi susah manusia. Itu hikmahlah. Ulama-ulama sebut bahawa Al-Quran dia tidak menjelaskan dengan detail perkara-perkara yang tiga perkara yang tersebut. Jadi itulah mungkin saya rasa soalan yang ditanyalah kan,
1: yang boleh, itu apa, mengikut peredaran zaman kan, Doktor?
0: Betul. Peredaran zaman.
1: Zaman. Bercakap mengenai dengan peredaran zaman ini, Doktor pun ada pun apa bercakap mengenai dengan mengikut apa dalam ledakan ekonomi pada masa ini, dan juga begitu sinonim dengan era digital. Bolehkah Doktor sentuh, Doktor, mengenai dengan ekonomi digital yang sering diperkatakan oleh masyarakat kita pada ketika ini, Doktor? Boleh, Doktor, ya?
0: Boleh.
1: Macam apakah, adakah betul mengenai dengan ekonomi digital ini, dan juga mungkin ada dihubung kaitnya dengan ekonomi di dalam Al-Quran dalam mengenai dengan ekonomi digital yang diperkatakan pada ketika ini, Doktor?
0: Kalau mengikut Islam lah, ataupun diambil daripada Al-Quran lah, Islam ni kan, diambil daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Jadi saya kata Al-Quran, pembincangan kita pada malam ni, bagaimana kita nak melaksanakan ekonomi ini? Boleh tak? Jadi zaman sekarang ni dah meledak pula digital. Lepas ni tak tahulah apa lagi, Bitcoin apa, lepas Bitcoin ni macam-macam jadi, mungkin tak guna duit dan sebagainya lah. Jadi ekonomi digital ni, dalam Islam dia tak sebut. Dia tak sentuh. Itu yang menarik ni, yang kita sebutkan bahawa kerana itulah manusia dia boleh berinovasi dalam masalah ekonomi. Tetapi kalau kita tengok, dia hanya tetapkan ada empat perkara saja. Empat perkara saja yang tak boleh. Kalau perkara-perkara ini wujud, maka tidak boleh. Sesuatu transaksi, tak kira lah ekonomi apa, transaksi apa, nak company apa, nak bisnes apa, apa-apa ekonomi, kalau ada empat perkara ni, maka tak boleh. Iaitu yang pertamanya, ada riba. Bila ada riba, maka tak boleh lah. Tak kira lah bagaimana. Nak jual emas ke, jual apa ke, nak transaksi emas ke, apa semua yang berkaitan dengan bila riba, tak boleh.
1: Batal.
0: Jadi batal, jadi haram lah.
1: Jadi haram.
0: Yang keduanya, dia panggil gharar. Gharar ni maknanya adalah uncertainty. Tak pasti, ketidakpastian. Jadi sebab itulah dalam setengah-setengah jual beli tu diharamkan. Tidak dibenarkan oleh Islam, oleh Al-Quran. Kerana apa? Kerana ada ketidakpastian, ketidakpastian dalam jual beli itu. Jadi sebab itulah kalau ulama-ulama dulu bercerita dalam jual beli ini tak boleh. Sebagai contohnya, saya jual kepada awak ikan yang ada dalam air itu. Air yang mana? Ikan mana satu?
1: Tidak jelas, Doktor.
0: Tak jelas. Mesti ambil ikan tu letak atas darat tu. Ni ikan di sana. Bukannya ikan dalam kolam tu mana-mana. Itu namanya gharar.
1: Gharar, ketidakpastian.
0: Tidak kepastian. Itu kedua lah, tak boleh. Kalau yang ketiganya, ulama sebutkan ialah kalau ada al-kimar, kata. Kimar ni maknanya ataupun maisir, iaitu unsur-unsur kita panggil gambling, judi. Unsur-unsur judi. Judi ni tidak dibenar.

0: Kan lah. Kalau clear dalam Al-Quran sebut, memang judi tak boleh. Jadi apa-apa saja yang ada unsur judi yang bergantung kepada nasib, gitu. So maka tak boleh lah. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, apabila sesuatu ekonomi ni, kegiatan ekonomi, aktiviti ekonomi yang melibatkan perkara-perkara yang diharamkan. Contohnya, kita kata, saya nak sebut khinzir contohnya. Mm-hmm. Bisnes khinzir, tak boleh lah. Mm-hmm. Atau bisnes yang berkaitan dengan khamru, arak lah, kita kata kan. Tak boleh lah, tak kira lah. Jadi berkait apa-apa, ikut mana, kait atas, kait bawah, pembuat, penjual, semua tu kalau ada. Jadi empat perkara saja dalam Islamnya. Jadi Islam ni mudah.
1: Yeah, betul.
0: Ada empat perkara ni, tak boleh. Tapi bil yang tak ada empat perkara ni, saya rasa ada berjuta perkara lagi. Jadi, contohlah yang disebutkan oleh DJ tadi, yang ditanya oleh DJ tadi. Apa tadi tu? Digital ke apa ke, insyaAllah semua tak ada masalah. Kalau tidak ada mempunyai empat unsur
1: tadi.
0: Unsur tadi. Mudah kan. Jadi insyaAllah. Jadi buatlah, nak buat apa-apa. Nak buat produk apa, bank, nak buat apa. Semua boleh buat. Nak innovate macam mana, silakan.
1: Iya.
0: Yang penting tak ada empat perkara tadi.
1: Dia pasti ada juga pendengar kita apa tertanya-tanya juga, macam mana untuk membezakan ataupun juga apa perbezaan sebetulnya antara ekonomi Islam dan juga ekonomi yang digunakan oleh manusia pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam perbicaraan kita pada malam ini, Doktor, ya. Setelah kita bersama dengan sebuah lagu daripada kumpulan Faiz dengan lagu mereka Khalifah di Nur Islam FM Radio Brunei.

0: yang tak dicapai.
1: Yang tak dicapai tu tak limit, unlimited gitu. Unlimited line
0: Tak ada batas ni, doktor.
1: Ini tiada batas ni. Nak lagi, sebab tu lah memang betul manusia dia macam tu kalau tak dikontrol. Oleh kerana itulah Islam datang, di antaranya Islam ialah nak kontrol perkara ni, iaitu janganlah manusia ni, dia ada batas dia. Oleh kerana itulah Islam ajar harta kita kalau kita dapat sebenarnya adalah ujian untuk kita, bukan untuk kita sepenuhnya. Tapi
0: betul,
1: ada dipanggil hakun lisaili wal mahrum dalam Al-Quran sebut. Ada hak untuk orang-orang yang mungkin mereka ni tak dapat perkara itu. Mereka tak dapat harta itu kerana kemiskinan mereka, kerana keadaan mereka, kadang-kadang kerana disaster sebagaimana yang berlaku sekarang lah. Di Turki dan sebagainya. Bukan mereka nak perkara itu berlaku, tetapi ianya berlaku. Kadang-kadang mereka terpaksa menjadi pelarian kerana peperangan dan sebagainya. Jadi mereka tak dapat kerja, pekerjaan yang baik dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, maka mereka ni perlu ditolong. Alhamdulillah, saya mendengar tadi radio kita pun, Masya Allah, di negara Brunei kita ni
0: dah mengadakan,
1: kita buat, mengadakan
0: tabung untuk derma,
1: tabung kutipan derma. Masya Allah, semua kutipan derma, Insya Allah, semua sumbang,
0: Insya Allah,
1: semua, jangan lupa. Saya elan, jadi elan sepenuh ekonomi. Jadi artinya kalau bagi barat ataupun bagi ajaran barat ekonomi, bagi dia tidak ada perkara-perkara ini, pahala bagi mereka tidak ada. Jadi kita, bila kita derma, kita dapat pahala. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, dalam soal Al-Baqarah, kalau kita dermakan, seumpama, seumpama jadi 700 gandaannya. Kamasali habbatin ambat sab'a sanabil. Allah Ta'ala kata 700. Jadi dalam barat perkara ni tak ada. Dalam sistem, dalam mod, bukan kita kata moden, dalam maknanya cara sistem manusia ni, perkara-perkara tersebut tidak wujud. Jadi oleh kerana itulah, inilah kata perbezaan-perbezaan lah yang ada dalam ekonomi Islam dan juga ekonomi yang tidak Islam lah.
0: Alhamdulillah, inilah yang sering di apa kata orang ya, apa kurang difahami oleh masyarakat kita sebetulnya, dan juga perlu diterangkan lah dengan lebih jelas lagi mengenai dengan cara-cara untuk perniagaan dan juga keusahawanan yang di, apa digariskan ataupun juga sebagai panduan kita bersama ini. Jadi kita pun hampir-hampir di penghujung dalam segmen kita ni, doktor ya, mengenai dengan ialah sekejap rasanya. Jadi doktor, apa mengenai dengan ekonomi dalam Al-Quran ini pastinya memang meluas, doktor, diterangkan dalam Al-Quran dan juga surah-surah yang ada mengandungi mengenai dengan ekonomi, seperti dalam sifat membazir dan juga perbelanjaan, ekonomi dalam keluarga. Dapat doktor sentuh sikit mengenai dengan hak-hak ekonomi dalam keluarga ni, doktor? Pasti pun pendengar-pendengar kita hendak mengetahui juga apa antara ekonomi yang sepatutnya penjagaan ataupun juga hak-hak dalam berkeluarga ni, doktor, secara ringkas, doktor.
1: Secara ringkasnya, Al-Quran kita sebutkan tadi bahawa dia menyentuh perkara ni secara umumnya, tak secara detail. Artinya sebab tu kerap kali Allah SWT sebut dalam Al-Quran ni, dia sebutkan, bila sebut perkataan tentang apa ni, menderma, perkataan memberi nafkah dan sebagainya, dia sebut dengan perkataan bil ma'ruf. Jadi bil ma'ruf ni sebenarnya adalah satu kata-kata yang banyak kita tengok dalam Al-Quran. Dia menunjukkan kepada itu, bil ma'ruf artinya ialah mengikut uruf, artinya mengikut kebiasaan, artinya iaitu mengikut apa yang sesuai dengan keadaan tu. Jadi sebagai contohlah ekonomi family ni, ekonomi family ni, antara perkara besar ialah seperti contohnya nafkah, contohnya.
0: Nafkah
1: yang perlu diberikan oleh orang yang bertanggung. Tak semestinya suami kepada isteri saja, tapi kepada anak-anak, kepada kadang-kadang kepada ibu bapa juga, termasuk dalam kena menjaga. Dan kemudian lagi ialah ekonomi rumah tangga juga, dia berkaitan dengan pembaziran dan sebagaimana disebutkan tadi. So, pembaziran ini Allah SWT memang sebutlah, wala tubazir tabzir, jangan kalau kamu, jangan kamu membazir. Apa kerti membazir ni? Ini pun satu benda. Jadi kadang-kadang ini suami kata membazir ni, ni tak membazir, ni tak membazir. Membazir ni ialah buat satu benda, perkara yang di luar kebiasaan, mengikut, bercanggah dengan agama
0: di luar
1: dan juga kemudian bercanggah dengan adat masyarakat ataupun adat setempat. Bila kita katalah, contohlah kata maknanya kan, makan, makan membazir, buang, itu makna membazir lah. Kita beli dan kita dah tahu dah, bukan, itu termasuk dalam ekonomi rumah tangga yang sepatutnya perlu diurus dengan baik lah. Itu termasuk. Jadi banyak apa ni, ekonomi rumah tangga, ekonomi negara, ekonomi masyarakat, ekonomi masjid pun ekonomi juga. Sebab masjid pun ada kutipan-kutipan yang jadi perlu diurus dengan baik juga ni. Jangan buat lari duit. Contohlah ni, perkara ni mungkin banyak berlaku di tempat lain dah. Kadang-kadang kan, tanpa pengiraan, tanpa akaun, penjagaan akaun yang betul, akan menyebabkan perkara

0: ekonomi. Jadi panjang juga cerita ekonomi ini.
1: Memang meluaskan, doktor.
0: Memang meluas, oh. Memang meluas.
1: Jadi sebagai akhirnya, doktor, dapatkah doktor jelaskan sikit lagi apakah prinsip-prinsip utama yang Allah telah gariskan sebetulnya, doktor, dalam perjalanan ekonomi manusia ini yang sepatutnya dan juga yang selayaknya diamalkan supaya ekonomi kita ini berjalan dengan lurus dan juga berjalan dengan apa, dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibimbing dan juga diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya ekonomi ataupun juga apa dalam ada khususnya mengenai dengan penerimaan ataupun juga pemberian apa ekonomi ini kepada kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, doktor.
0: Masyaallah. mungkin ini sebagai penamat dia.
1: Ya.
0: memang cantiklah, banyak sekali perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah Taala lah dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran pun kalau kita lihat sebagaimana ni ialah dia bukan hanya menceritakan tentang hukum sahaja, tapi ada guidance, ada nasihat, ada anjuran, ada unjuran, ada yang sepatutnya dibuat begini, kadang-kadang melalui cerita dan sebagainya. Cerita Nabi Nuh, cerita ni. Kadang-kadang di tengah-tengah itu terselit secara tidak langsung cerita-cerita nabi-nabi ini pun sebenarnya diselitkan dengan isu-isu ekonomi.
1: Yeah.
0: Jadi oleh kerana itulah maka sangat cantiklah ini.
1: Yeah.
0: Antara inilah yang kita sebutkan, boleh sebutkan perkara yang disebutkan. Tadi kita dah sebut, saya rasa. DJ pun dah sebut lah. Dia pun bantu saya juga bagi point pada saya. Jangan membazir. Itu termasuk dalam perkara yang disebutkan. Antara perkara lagi yang saya rasa mungkin kita nak cuba highlight juga ialah apa ni, manusia ni siapa atas dunia ni? Begitu. Dalam Al-Quran sebut manusia ni ialah khalifah. Khalifah ni artinya ialah orang yang akan dipertanggungjawabkan. Jangan buat ikut suka. Kalau dapat duit, jangan buat ikut suka hati. Awak nak belanja apa-apa, tak boleh. Dalam Islam tak boleh bakar-bakar duit suka hati. Contohlah, katakan saya nak buang duit dalam laut. Apa duit saya? Terpulang pada saya lah. Contohnya, nak koyak-koyak duit, tak boleh. Sebab kita ni adalah bertanggungjawab. Itu antaranya. Antara lagi yang disebutkan oleh Al-Quran berkenaan dengan ni ialah tentang isu kita kata maksiat. Kata maksiat ni boleh efek tak kepada ekonomi?
1: Boleh efek.
0: Kerosakan dunia. Kerosakan dunia ni termasuklah kerosakan politik, kerosakan ekonomi. Kita cerita pasal ekonomi pada malam ni. Allah Ta'ala sebut dalam sebagaimana contohnya dalam surah Ar-Rum, Allah Ta'ala sebut zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas, telah zahirlah kerosakan atas muka bumi ini kerana angkara daripada perbuatan manusia. Jadi bukan sebab gajah ke zirafah ke,
1: bukan punca daripada yang lain.
0: Manusia yang buat kerosakan. Jangan marahkan kepada contoh gunung berapi ke dan sebagainya. Manusia yang buat kerosakan banyak, lebih banyak daripada kerosakan yang dilakukan oleh kita kata di binatang-binatang di hutan ataupun ikan paus di dalam laut yang banyak buat kerosakan. Tak, manusia yang banyak merosakkan. Contohnya ozon-ozon ni yang berlakulah kan. Nipisnya ozon kita.
1: Perubahan iklim.
0: Cairnya air batu. Climate change dan sebagainya. Itu semua tu angkara manusia. Jadi oleh kerana itu dalam ekonomi pun banyak adalah angkara manusia juga. Kalau berdasarkan kepada ayat inilah. Kemudian satu lagi lah yang saya nak sebut juga lah masalah infak. Kata. Infak ni maknanya kita derma. Kita sedekah. Bagi dalam ekonomi yang bukan Islam lah, dia rasa bahawa ekonomi sedekah semua ni akan menghabiskan duit lah. Betul lah. Tapi dalam Islam tidak kan. Bila kita sedekah, bila kita derma, sebenarnya dia tu akan menjadikan dunia ni akan lebih harmoni. Itu kan benda yang tak tergambar lah sebenarnya. Sebab itulah orang zaman dulu, orang zaman Islam dulu dia banyak sedekah, banyak wakaf dan sebagainya. Jadi insyaAllah moga-moga dengan sedikit inilah beberapa perkara yang saya sempat share insyaAllah daripada Al-Quran ni, dan sebenarnya banyak lagi lah. Dan harapkan kepada kita semua, harapnya boleh bersama-sama lah insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Dan terima kasih kepada DJ.
1: Ya, terima kasih doktor yang bersama dengan kita sebentar tadi yang telah pun membincangkan mengenai dengan ekonomi di dalam Al-Quran bersama dengan Yang Mulia Dr. Kamarussalam bin Yusof, iaitu pensyarah di Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam FIKM di Universiti Islam Sultan Syarif Ali. InsyaAllah di lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih doktor ya.
0: Sama-sama.
1: Dan insyaAllah apakah topik ataupun juga tajuk yang akan kita bawakan pada minggu depan menerusi rancang Ashura setiap hari Selasa malam Rabu, nantikannya rancangan ataupun juga topik yang akan kita bawakan di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teruskan kesediaan Alda 93.3 94.9 FM di rangkaian Nur Islam.

Lusa orang daripada kelompok tersebut bertanya, "Bagaimana mengusahakan 1000 kebaikan itu?" Sabda baginda, "Bertasbihlah 100 kali, maka 1000 kebaikan akan dicatat baginya atau 1000 kesalahan akan dihapuskan daripadanya." Hadis riwayat Imam Muslim.

صم بكم عمي فهم لا يرجعون.

تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah.

dan segala pujian baginya sebanyak bilangan ciptaannya dan seluas keredaannya dan seberat timbangan arasnya juga sebanyak tinta yang digunakan untuk menulis kalimahnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita hidup di dunia ini selalu terdedah kepada cobaan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan suatu peringatan supaya kita jangan lekas berputus asa jika takdir yang ditentukan itu tidak memuaskan. Firman Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan tamunya yang membawa berita gembira akan kelahiran seorang anak lelaki dari zuriatnya dalam surah Al-Hijr ayat 55 dan 56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. صدق الله العظيم. مفهومnya. Mereka, yakni tamu Nabi Ibrahim alaihissalam, berkata, kami menyampaikan khabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim alaihissalam berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Miskin, susah dan apa jua penderitaan sepatutnya ditanggung dengan sabar dan tahan uji, kerana Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang sabar. Firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Ar-Rum ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. صدق الله العظيم. مفهومnya. Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, yakni bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa dari rahmat Allah.

0: jelas dari keterangan ayat tadi bahawa kesusahan atau musibah yang menimpa kita mungkin disebabkan kita telah berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah Ta'ala, sama ada yang kita sedari ataupun tidak. Oleh itu, sematkanlah dalam jiwa kita rasa keinsafan kepadanya dan tanamkanlah dalam diri kita dengan penuh keyakinan bahawa segala-galanya itu tidak kekal dan akan bertukar dengan kesenangan dan kemewahan setelah ada usaha dan ikhtiar dengan disertai doa. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, tidak seseorang pun yang ditimpa kepedihan dan kesusahan lalu ia membaca doa, Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu dan anak hamba perempuanmu juga. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Hukumanmu berlaku pada diriku. Keputusanmu selalu lurus pada diriku. Kini aku minta kepadamu, dengan seluruh nama yang engkau sendiri menamakan dirimu dengan nama itu, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang engkau ajarkannya kepada seseorang dari makhlukmu, atau dengan nama yang sangat berpengaruh di sisimu, dalam mengetahui yang gaib, kiranya engkau jadikan Al-Quran itu sebagai pelipur hatiku, sebagai cahaya penerang dadaku, sebagai pelapas kesedihanku, dan sebagai penawar kepedihanku. Melainkan Allah akan menghilangkan kepedihan dan kesusahannya, serta menggantinya dengan tempat yang lebih menyenangkan. Dari itu, janganlah kita mudah berputus asa dari rahmatnya, dan berdoalah, terus berdoa memohon kesenangan dan kebaikan kehidupan di dunia dan kesenangan yang bakal kita terima di akhirat nanti, di samping melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علمك

0: الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Audabnengar muslim dan muslimat yang dihormati, alhamdulillah syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya jua sekali lagi kita dapat bersama menerusi rancangan irsyad hukum kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri. Untuk perkara kali ini kita akan membincangkan dan menguraikan satu tajuk yang berhubung kait ibadat sembahyang, iaitu sembahyang di Masjid Al-Haram, isu sah sembahyang yang bercampur di antara lelaki dengan perempuan. Bagi menerangkan dan menjelaskan perkara tersebut, bersama kita ialah Ustazah Hadar Siti Khadijah binti Haji Imran, Pegawai Istimbat Jabatan Mufti Kerajaan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berkait dengan tajuk soft sembahyang Ali Ustazah, seperti yang biasa kita lihat di negara ini, soft sembahyang bagi lelaki dan perempuan adalah berasingan. Tapi ada juga kadang-kadang dilihat di negara lain, umpamanya di Makkah, di Masjidil Haram, sah sembahyang itu bercampur antara lelaki dan perempuan. Adakah perkara ini dibolehkan sah dan adakah sah sembahyangnya? Silakan.
1: Terima kasih Puan Polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.

الأربعين، ومن بشرح صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وبعد. أرداء مسلمين مسلمين رحمة الله سبحانه وتعالى dan pengurusia biasanya orang yang mengerjakan sembahyang berjemaah di Masjidil Haram. Rata-rata kalau kita lihat para jemaah itu berebut-rebut hendak mengerjakan sembahyang di saf yang paling hampir dengan Kaabah. Ini boleh menyebabkan setiap saf itu menjadi penuh padat sehingga kan sukar untuk seseorang itu pindah ke saf yang lain sebab tidak ada lagi ada ruang untuk diisi. Terutama sekali pada saf-saf yang di hadapan dan ini boleh menyebabkan berlakunya percampuran antara lelaki dengan perempuan dalam satu saf. Jadi ini ada menjadi kemusykilan kita ni. Apakah perkara ini boleh merusakkan sembahyang seseorang itu? Adakah ia boleh menjejaskan saf-saf sembahyang jemaah dan adakah ia menjejaskan pahala sembahyang berjemaah itu? Pada dasarnya, dalam keadaan jamaah yang ramai, ada tata cara ataupun susunan kedudukan yang disunatkan dalam menyusun saf-saf sembahyang. Bagi saf yang dihadapan, biasanya disunatkan lelaki yang baligh berada di saf hadapan. Kemudian diikuti oleh kanak-kanak lelaki. Kemudian khunsa atau khunsa ini artinya yang kita ketahui jenis jantinanya ada sama ada lelaki ataupun perempuan sebab ia memiliki alat kemaluan, dua alat kemaluan. Kemudian setelah khunsa, barulah di belakang sekali pada saf yang terakhir, barulah jamaah perempuan. Ini pada dasarnya yang disunatkan dalam penyusunan saf-saf sembahyang. Tapi dalam keadaan dan situasi di Masjidil Haram, seperti yang pengurus sebutkan tadi, di mana keadaannya yang sentiasa sesak dengan para jamaah

0: sembahyang ataupun tawaf. Jadi mempraktikkan susunan kedudukan saf sembahyang seperti yang saya sebutkan tadi memanglah sukar, payah untuk dilakukan, payah untuk dipraktikkan. Jadi sebagai contoh, kalau di Masjidil Haram, kita ini perhatikan sembahyang jemaah yang didirikan di sana tu bercampur baur. Para jemaah yang saat itu mengerjakan tawaf, dikira sama ada laki-laki atau perempuan, kanak-kanak ataupun dewasa. Kebiasaannya kalau ada datang sudah waktu, ia akan mengisi saf-saf yang berdekatan dengan mereka. Ini menyebabkan kecelaruan saf, di mana dalam satu saf itu ada berlaku percampuran antara lelaki dan perempuan. Kadang-kadang perempuan itu ada di hadapan saf lelaki, kadang-kadang ada yang bersebelahan. Jadi pandangan ulama, pandangan syarak mengenai perkara ini, sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini, saf perempuan itu tempatnya di belakang tadi ya, di belakang lelaki, di belakang kanak-kanak lelaki, kemudian di belakang kunsa. Jadi dalam keadaan seperti yang berlaku di Masjidil Haram ini, di mana berlaku percampuran saf antara lelaki dan perempuan, Imam An-Nawawi rahimahullah ada menyebutkan permasalahan ini secara terperinci dalam kitabnya Al-Majmu'. Pertama, katanya dari sudut sah atau batal sembahyangnya, kemudian dari sudut hukum melakukannya, adakah ia haram, wajib, makruh atau harus. Pertama, mengenai dengan saf yang bercampur di antara lelaki dan perempuan, adakah ia membatalkan sembahyang? Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, katanya, sekiranya seorang lelaki itu sembahyang, kemudian di sebelahnya itu ada seorang perempuan, maka sembahyang itu tidaklah batal. Begitu juga indah batal sembahyang perempuan itu sama ada lelaki itu adalah imam ataupun makmum. Maksudnya di sini kalau perempuan itu sembahyang di sebelahnya sama ada ia imam atau makmum, tidaklah batal sembahyangnya, sah sembahyangnya. Kemudian dari sudut hukum mengerjakan sembahyang dengan saf macam seumpamanya ada bercampur dalam satu saf itu lelaki dan perempuan, adakah ia harus? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, katanya perempuan yang sembahyang yang berada di hadapan lelaki ataupun ia berada di sebelah lelaki, hukumnya makruh. Walaupun sah sembahyangnya, hukumnya makruh. Sembahyangnya itu tetap sah dan sembahyang lelaki itu juga tetap sah. Sekalipun perempuan tadi berada di hadapan makmum lelaki itu ataupun bersebelahannya.
1: Dari penjelasan itu tadi, maksudnya sembahyang dalam saf yang bercampur antara lelaki dan perempuan tetap sah. Ia tidak membatalkan sembahyang seseorang itu, walaupun perempuan berada di hadapan atau bersebelahan lelaki. Adakah ini berarti sazah tidak menjadi masalah jika diikutkan kedudukan atau susunan saf sebagaimana yang ditetapkan dalam sembahyang berjemaah? Silakan sazah.
0: Alhamdulillah, kedudukan atau susunan saf yang disebutkan oleh para ulama, misalnya seperti mendahulukan lelaki yang balik di saf hadapan, kemudian diikuti oleh kanak-kanak lelaki, kemudian kunsa, kemudian barulah jemaah perempuan, ia adalah berbentuk istihbab ataupun sunnah, bukannya wajib. Sekiranya kedudukan saf yang sepatutnya itu indah diikuti, ia tidak membatalkan sembahyang dan sembahyang berjemaah itu tetap sah didirikan. Tetapi hukumnya makruh. Maksudnya makruh di sini, kalau kita dikerjakan, tidak berdosa, tetapi ditinggalkan, mendapat pahala. Dan sebab itulah, sekiranya seorang perempuan itu sembahyang tanpa mengikut kedudukan yang sepatutnya, misalnya makmum perempuan berada di sebelah makmum lelaki dalam satu saf, ataupun makmum perempuan sembahyang di hadapan saf makmum lelaki, ia tetap sah, akan tetapi hukumnya makruh. Ia indah membatalkan sembahyang perempuan tersebut. Macam itu juga indah batal sembahyang lelaki yang mengerjakan sembahyang yang di sebelahnya maupun di belakangnya pun ia sembahyang di belakang makmum perempuan. Macam itu juga sah sembahyangnya, tapi makruh yang melakukan demikian sekiranya seorang makmum sama ada lelaki atau perempuan sembahyang di sebelah imam. Sebelah imam. Kecuali kalau makmum itu sembahyang di hadapan imam. Kalau ia sembahyang di hadapan imam, ini tentulah

0: indasah. Kalau makmumah tu sembahyang di hadapan imam, tentulah ia indasah. Dia kira sama ada makmumah tu lelaki atau perempuan. Batal sembahyangnya jika ia bersembahyang di hadapan imam. Tapi kalau ia sembahyang bersebelahan imam, indah mengapa hukumnya tetap sah. Tapi kalau selain dari itu, misalnya makmum perempuan berada bersebelahan dengan makmum lelaki dalam satu saf, ataupun makmum perempuan berada di hadapan lelaki, ia tetap sah dan tidak membatalkan sembahyangnya, tetapi hukumnya tetap makruh. Dan dalam satu riwayat ada menyebutkan mengenai keberadaan perempuan bersebelahan dengan lelaki yang bersembahyang, di mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, katanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengerjakan sembahyang pada suatu malam, sedangkan katanya, kata Aisyah, aku berada di sisinya dan aku sedang uzur. Maksudnya di sini, menurut para ulama, Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syaukani dan Imam Ibn Rajab rahimahumullah ta'ala, hadis ini menunjukkan bahawa dalil yang menunjukkan bahawa jika sekiranya lelaki itu sembahyang, sedangkan di sebelahnya ada perempuan, anda kira sama ada perempuan itu turut mengajarkan sembahyang ataupun indah, ini tidak membatalkan sembahyangnya. Dan pendapatannya adalah mengikut pendapat mazhab Asy-Syafi'i serta mazhab Jumhur. Dan kesimpulannya di sini, pengurusi dan awdah muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, percampuran antara lelaki dan perempuan dalam satu saf sembahyang seperti mana yang berlaku di Masjidil Haram, hukumnya adalah makruh. Bagaimanapun, perkara ini tidaklah membatalkan sembahyang serta tidak menjejaskan sembahyang berjemaah. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Audio pendengar muslimin muslimat yang dihormati sekalian, demikian tadi penjelasan berhubung permasalahan saf sembahyang yang bercampur di antara lelaki dan perempuan. Semoga dengan apa yang dijelaskan itu tadi akan dapat menjawab kemusykilan kita mengenainya. Dengan ilmu yang kita peroleh pada hari ini dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya dalam memantapkan dan memperbanyakkan pahala ibadat sembahyang kita, khususnya apabila kita berhadapan dengan situasi sedemikian. Sekat itu sahaja kebersamaan kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi di keluarannya yang akan datang dengan tajuk yang lain pula. Oleh itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, katanya, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, apabila seorang di antara kamu bermimpi yang menyenangkan, sesungguhnya mimpi itu daripada Allah. Karena itu panjatkanlah puji-pujian terhadapnya dan ceritakanlah mimpi itu. Tetapi sekiranya kamu bermimpi sesuatu yang tidak disukai, maka sesungguhnya mimpi itu daripada syaitan. Karena itu pohonlah perlindungan kepada Allah daripada kejahatannya, dan jangan diceritakan mimpi tadi kepada orang lain. Karena sesungguhnya mimpi itu tidak akan mendatangkan apa-apa mudarat kepadanya. Bagi mendapatkan mimpi yang baik, sebelum tidur kita digalakkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ru'ya salihatan sadiqah ghayra kadzibatin nafi'ah ghayra darah. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik, benar dan bermanfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula yang mendatangkan mudarat. Al-Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila bermimpi yang tidak menyenangkan, meludahlah ke kiri sebanyak 3 kali dan mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Setelah itu, palingkanlah, yakni balikkanlah badan ke arah lain. Doa yang dibaca ketika mendapat mimpi buruk ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'udzu bika min 'amali syaitani wa sayyi'atil ahlam. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu daripada pekerjaan syaitan

0: berat, sehingga akan dibunuh dan sebagainya. Tapi kita ini alhamdulillah. Tapi apapun yang berlaku sebenarnya adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau kita ini perhatikan dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiril sabirin. Di mana nescaya kami akan menguji kamu, kata Allah, dengan ada perasaan takut, khauf, apalagi itu, ada kelaparan, apalagi itu, kurang harta, apalagi itu, dan ada yang sampai keluarganya ada yang meninggal dan sebagainya. Tapi akhir sekali Allah menyebutkan wa basyiris sabirin, beri kabar gembira, kabar gembiralah kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Bila mana ia meyakini bahwasanya yang mana mereka ini idza asabathum musibah, bila mana timpa musibah, mereka mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini mengatakan inna lillah. Ungkapan inna lillah itu sebenarnya adalah merupakan kita ini adalah milik Allah.
1: Dan kembali
0: dan akan kembali Allah. Kepada Allah. Apa-apa keadaan sekalipun, jangan lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Iya. Terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Haji Semadi Haji Adam kerana meluangkan masa bersama saya dalam rancangan Al-Kuliah dengan tajuknya Pengajaran dari Surah At-Takatsur. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Assalamualaikum.

في جنات

0: صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Walhamdulillah Rabbil Alamin. Audah pendengar yang dirahmati Allah, demikian tadi seruan azan fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan untuk panduan kita bersama masuk waktu syuruk ialah pada pukul 6.17 minit pagi, masuk waktu duha 6.40 minit pagi, azan fardu zuhur 12.26 minit tengah hari, azan fardu asar 3.43 minit petang, azan fardu maghrib 6.34 minit petang, azan fardu Aisyah 7.46 minit malam nanti. Hari ini Rabu 28 Safar 1448 Hijriah, bersamaan 12 Ogos 2026 Masihi.

Istawu salah ya miatur rahimakumullah, luruskan dan rapatkan bagi sama. Istawu salah ya miatur rahimakumullah, luruskan dan rapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.

Auda pendengar yang jadi rahmat Allah, demikian kita ikuti bersama siaran langsung sembahyang fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

0: 5.45 minit pagi untuk hari ini Rabu 28 Safar 1448 Hijriah bersama 12 Ogos 2026 Masihi dan masih lagi di dalam ruangan Salam Subuh sehingga pukul 7 pagi ini nanti. Jadi teruskan kesetan Auda mendengarkan Nur Islam FM Radio Brunei Wadah Tarbiyah Insani.
1: Menolong. Bila kita melihat orang yang susah sedang memerlukan bantuan, ringankan tangan untuk membantu. Jika kita tidak mampu dari segi wang ringgit, mungkin boleh bantu dari segi tenaga atau masa. Kita tidak berada pada situasinya. Namun, jika kita letakkan diri sendiri dalam situasi dia, baru kita boleh memahami seperti apa dia perlukan bantuan itu. Bahkan kita bantu orang yang susah saat ini, nanti bila kita yang susah, akan ada yang membantu kita juga, insya Allah. Buatlah baik seberapa banyak sementara masih hidup ini, sebab mati kita belum tahu bila. Malahan jika mati setelah berbuat kebaikan, bukankah itu sebaik-baik kematian? Jadikan hidup kita bersifat toleransi.